0: apa yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat, dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
4: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
3: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
5: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jakabudi Pak, salah satunya.
6: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jakabudi ya?
5: Iya. Apa benar Pak?
6: Pak, Bapak kenapa naruh...
5: Pak, apa-apa Pak. Pak, ngomong aja Pak.
6: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
5: Iya Pak.
6: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
5: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
3: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
7: Laporan khusus.
8: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
7: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
8: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering. Tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
7: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
7: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
10: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
7: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
11: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
12: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
13: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026, serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jinze Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa kembali hadir ya, menemani aktivitas Anda dalam dialog Kapten pagi ini. Ruang dialog yang juga menghadirkan informasi, solusi, dan juga suara masyarakat ini untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan kita. Dan pendengar, musim kemarau juga masih menjadi perhatian ya, dan kondisi cuaca yang cenderung kering tentu membawa tantangan tersendiri ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dan air ini merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Karena itu, bagaimana kesiapan penyedia layanan air bersih menghadapi juga kondisi kemarau, seberapa aman ketersediaan air bersih untuk masyarakat Kota Bau-Bau, dan juga langkah apa ini yang dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan. Nah, pagi ini kita akan membahasnya ya dalam topik kemarau menguji PDAM seberapa aman air bersih Bau-Bau ini. Dan telah hadir bersama kita Direktur PDAM Kota Bau-Bau yang akan memberikan juga penjelasan ya mengenai kondisi ketersediaan air, kesiapan menghadapi juga kemarau, hingga berbagai langkah yang dilakukan PDAM dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat. Baik, kita menyapa dulu narasumber kita pagi ini, ada Direktur Perumdam Tirta Semerbak Molagina Bau-Bau, ada Bapak Joni Munadi Awal SE. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi pemirsa RRI yang budiman.
3: Ya, kabar baik ini Pak di pagi ini.
4: Ya baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ya, dan pendengar nantinya di sesi kedua ya, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam dialog ini, sampaikan juga pertanyaan, informasi maupun juga pengalaman Anda terkait pelayanan dan juga ketersediaan air bersih di Kota Bau-Bau melalui layanan telepon kami di 0402-2823994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Dan pendengar, siaran kami juga dipancar teruskan oleh RRI Kendari. Baik pendengar, langsung saja mungkin kita berbincang ya, berbincang santai ini bersama narasumber kita di pagi ini. Mungkin kita sedang menghadapi musim kemarau ini saat ini Pak Dirut. Seperti apa ini kondisi ketersediaan air baku Perumdam Tirta Semerbak ya Molagina Bau-Bau saat ini?
4: Ya, terima kasih. Sebelum saya masuk pada topik, sebelumnya mungkin saya sampaikan kondisi existing cakupan wilayah layanan.
3: Yeah.
4: Jadi di Bau-Bau ini, khususnya penanganan Perumdam itu, kita dibagi atas 3 zona. Jadi zona 1 itu cakupan wilayahnya cukup luas, Kecamatan Buruhum, Betombari, dan sebagian Batu Puaro. Dan zona 2 cakupan wilayahnya Wulio dan sebagian Batu Puaro. Zona 3 ini Kecamatan Lealea, sebagian Bungi dan sebagian Kokalukuna. Ditambah beberapa IKK, ada IKK Bungi Surawulio. Ini cakupan layanannya Surawulio, sebagian Kokalukuna dan Surawulio sendiri. Selanjutnya zona khusus itu ada zona khusus Pertamina, itu khusus melayani pelabuhan. Dan zona khusus zona Pertamina tadi melayani SPBM Pertamina yang di Betombari. Selanjutnya zona khusus Pelabuhan Murhum itu pelayanan Pelabuhan Murhum. Jadi ini ada 3 zona dan 2 zona khusus ditambah IKK. Kondisi hari ini dapat kita sampaikan bahwa sesuai prediksi dan kondisi faktual lapangan, BMKG juga beberapa waktu lalu juga telah merilis status varian kekeringan Kota Bau-Bau yang disampaikan juga ke kami untuk melakukan kewaspadaan. Dan kondisi ini kelihatan di beberapa sumber mata air kami ini mengalami penurunan debit. Jadi kami juga tetap berupaya maksimal dengan kondisi yang ada, yang alhamdulillah dengan berbagai macam siasat, sementara pelayanan yang kita lakukan ini masih dalam keadaan mampu kita melayani.
3: Oke, ini dari pemantauan Perumdam ya, ini mungkin seberapa besar juga ini pengaruh kemarau terhadap debit sumber air ini yang selama ini juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini?
4: Iya, perlu juga saya jelaskan, kemampuan kami ini kan sesuai situasi yang existing yang ada di Perumdam, bahwasanya yang saya sampaikan tadi, zona-zona wilayah itu mengalami beberapa perlakuan. Seperti kita ketahui zona 1 tadi, zona 1 tadi itu kita mampu sementara hari ini kondisi pelayanan kita itu masih sekitar 10 sampai 14 hari dalam satu segmen salur. Zona 2 itu setiap 6 hari. Yang zona 3 itu 1 sampai 2 hari. Selanjutnya IKK Sorawolio dan IKK Warumah itu pelayanan 24 jam. Jadi kita masih 24 jam itu baru IKK Warumah dan Sorawolio. Zona yang paling menantang itu sampai hari ini masih pada zona 1 yang penyaluran airnya antara 10 sampai 14 hari salur. Karena wilayah cakupan begitu luas, sementara sumber pasokan air kita cuma satu di zona 1, yaitu Sungai Webalanga. Hari ini yang menjadi tantangan terberat kita, ditambah lagi kondisi kemarau. Namun siasat ini kita tetap kita lakukan perlakuan-perlakuan. Sekitar seminggu yang lalu, yang utamanya IKK Warumah, yang pelayanannya non-stop 24 jam, kami melakukan siasat penyaluran. Jadi penyaluran yang awalnya 24 jam, kita memakai sistem 2 hari mengalir, 2 hari jeda. Dengan maksud 2 hari jeda ini mendukung fungsi layanan pengantar ke area kota sampai ke pesisir Batu Poaro. Karena ini mengantisipasi debit yang kurang, kita tetap berupaya maksimal.
3: Oke, baik. Terus ini Pak, apakah juga ini masyarakat Baobab perlu khawatir ini akan terjadinya juga krisis ya, atau juga gangguan pasokan air bersih selama puncak kemarau ini Pak?
4: Iya, saya kira kita semua masyarakat Baobab harus tetap mengantisipasi segala macam kemungkinan, termasuk dari kami memberikan himbauan untuk menggunakan air sebijak mungkin, sebaik mungkin, seperlu mungkin pada segmen-segmen penyaluran kami yang saya sampaikan tadi yang cukup jauh waktu segmen salur. Setiap mengalir, upayakan semaksimal mungkin menampung air sesuai tampungan-tampungan yang ada untuk memitigasi waktu salur yang agak lama. Termasuk yang di zona 2, yang saya sampaikan tadi, ada penyaluran yang bergilir juga. Ini juga tetap juga seperti itu, seperti demikian, karena sekali lagi pengaliran yang 6 hari ini yang kita rasakan dampaknya pada saat normal, hari ini kecenderungannya dia bergeser, bukan lagi 6 hari, mungkin ada 7 hari ataupun mungkin 7 hari setengah, karena ketersediaan pasokan debit tadi yang harus merata. Nah, konsekuensinya waktu salur dia sedikit mundur gitu.
3: Iya. Baik, terus ini Pak, tadi ada beberapa zona ya, dan mungkin ada beberapa wilayah juga tadi ini mungkin debit airnya mulai menurun ya secara signifikan, dan juga mungkin kondisi masih relatif aman juga di beberapa daerah lainnya ini Pak.
4: Iya, seperti saya sampaikan, dari zona 1, zona 2, zona 3 termasuk IKK ini kan punya karakteristik khusus. Zona 1 itu dia hanya satu sumber produksi air, Webalanga. Sementara zona 2 dia sedikit baik karena dia ada dari Sungai Kali Besar dan Sungai Kasombu, ditambah lagi dari Sungai Ntowu, itu zona 2. IKK Waruma ini dari Sungai Bungi dan Sorawolio, itu sumber air Walia. Dan zona 3 itu Sungai Wamembe. Dan existing Sungai Karaha yang lagi kita upayakan dia existing kembali, ditambah zona khusus tadi Pelabuhan Murhum itu air jatuh Tirta Rimba. Jadi semua sumber ini secara umum saya kira semua wilayah seluruh Indonesia akan sama pada saat kemarau berkepanjangan seperti ini, ditambah dengan gejala El Nino, ini mempengaruhi semua sumber air. Tapi secara layanan kami yang mampu kita layani hari ini, kita tetap upayakan maksimal pelayanannya.
3: Oke, baik. Ya, terus ini Pak Dirut, kalau kita mungkin bicara ya soal judul dialog hari ini, kemarau menguji PDAM ini. Sebenarnya seberapa berat ini ujian yang sedang dihadapi Perumdam ini?
4: Iya. Masalah kemarau, sekali lagi saya sampaikan pada pemirsa bahwa ini masalah tahunan yang berulang dari tahun ke tahun. Tinggal hari ini bagaimana kita mensiasati keadaan kita dengan keterbatasan penurunan debit ini dengan langkah-langkah yang tepat, dan kita melihat situasi dengan penanganan. Seperti sebagai contoh, sebelum masuk kemarau, dan ini merupakan kegiatan rutin, namun kami sudah mengefektifkan kembali seluruh sumber-sumber mata air yang ada dalam pelayanan kami. Kami melakukan mitigasi aliran dengan melakukan bendung-bendung sederhana untuk dialirkan ke wilayah tangkapan, sumur tangkapan. Dan ini kita pantau terus per minggu, karena debit turun, ya kita siasati di sumber supaya pasokan itu setidak-tidaknya walaupun menurun tetapi tidak hilang sama sekali. Itu yang kita lakukan, sambil yang lainnya, upaya yang lain yang kita lakukan adalah di masa manajemen kami ini, kami terapkan misalnya menerima informasi dari pelanggan, masyarakat, dari berbagai pihak melalui medsos yang kami punyai hari ini, ada di FB Perumdam, TikTok, YouTube, dan Instagram. Jadi semua kebocoran-kebocoran atau gangguan kami itu berupaya semaksimal mungkin menangani secepatnya. Karena biar bagaimanapun kebocoran pipa induk, pipa transmisi, distribusi, maupun SR rumah itu kerugian bagi kita semua sebenarnya. Kerugian bagi PDAM, kerugian bagi masyarakat, dan kita kehilangan air. Makanya kami interaktif dalam semua medsos itu untuk walaupun komplain ataupun ada masukan tentang kebocoran, kami selalu bertanya titiknya di mana, nomor kontaknya di mana, supaya staf lapangan kami secara aktif bisa melakukan reaksi cepat untuk penanganan. Yang itu yang kita coba lakukan.
3: Oke, baik. Terus ini Pak Dirut, ini berapa sebenarnya ini kapasitas produksi air Perumdam ini saat ini, dan juga mungkin ada berapa kebutuhan air masyarakat Bau-Bau setiap harinya ini?
4: Iya, kalau produksi harian dapat kami sampaikan, kami ada beberapa IPA, mulai dari IPA Badia industri pengolahan air itu, Badia itu yang layani zona 1. Terus ada IPA Pala 3 yang menangani itu zona lainnya, dan IPA Warumah, dan ada berapa sumber. Secara keseluruhan kita mempunyai tabulasi produksi harian yang mampu kita produksi itu sekitar 382 meter kubik per hari. Sementara pelanggan yang kami miliki hari ini dari total 19.000, itu pelanggan yang aktif hampir mendekati 13.000 dengan asumsi teknis bahwa setiap jiwa itu mengkonsumsi sekitar 120 liter sehingga konsumsi harian di pelanggan kami itu sebenarnya kalau mau pelayanan 24 jam itu semestinya kita harus menyiapkan pasokan distribusi air sekitar 7.693 meter kubikasi. Sementara kita hanya baru mampu di angka 300, hampir 400 meter kubikasi, jadi masih ada selisih. Nah inilah yang mungkin yang kami sampaikan secara umum, bahwa kenapa hari ini Perumdam dan sebelum-sebelumnya belum mampu melaksanakan pelayanan 24 jam. Karena selisih produksi dan selisih konsumsi itu sangat jauh. Makanya beberapa wilayah kita harus melakukan pola bergilir yang tidak 24 jam. Namun dari sisi layanan, siasat ini alhamdulillah kita tetap maksimalkan dan pelayanan masih kita masih mampu hadapi.
3: Jadi ini kapasitas produksinya ini belum mampu ya ini Pak Dirut ya?
4: Ya, kapasitas produksi ini kan hitungan rumusnya itu dari sumber dan mesin yang ada. Bagaimana kapasitas produksi di sumber, bagaimana kapasitas distribusi menyalurkan. Memang masih ada selisih. Harus kita akui secara terbuka, memang selisihnya cukup timpang. Inilah yang membuat kita belum dapat menerapkan pelayanan 24 jam. Karena ketimpangan ini terlalu jauh, kebutuhan yang begitu besar, sementara kapasitas produksi salur itu belum signifikan.
3: Iya, terutama juga ini ketika konsumsi air juga meningkat ya pada musim kemarau saat ini nih Pak Dirut ya.
4: Iya, iya, benar-benar. Sudah dapat dipastikan berdampak. Ini kan posisi normal, posisi normal dalam hitungan-hitungan teknis pada saat kemarau ini tentunya deviasinya mungkin ada, tetapi tidak terlalu besar karena langkah-langkah penanganan yang kita lakukan jangka pendek itu alhamdulillah efektif hari ini.
3: Oke, baik. Terus ini Pak Dirut, bagaimana juga ini kondisi ya sumber-sumber air baku utama ini yang mungkin menjadi andalan Perumdam ini? Apakah ada sumber yang mulai kritis ini Pak?
4: Iya, sumber yang saya sampaikan tadi kan variatif tadi tingkat penurunan debitnya itu kalau dibandingkan kemarau tahun-tahun sebelumnya sebenarnya ini gejala yang berulang dan memang kita dapat prediksi. Jadi sumber-sumber itu ada berapa itu yang seperti zona 1 Webalanga, terus Air Wamembe, Ntowu, Kasombu, Karaha dan Wakai Langke termasuk Walia dan Kali Besar serta Tirta Rimba, semuanya dalam kondisi memang ada penurunan debit. Tapi intinya kita masih mengupayakan maksimal bagaimana melayani pelanggan yang utamanya masuk dalam pelanggan kami.
3: Oke, baik. Terus ini Pak, jika debit air ini terus menurun ya, ini di musim kemarau ini, apa skenario yang disiapkan Perumdam ini agar distribusi air kepada masyarakat tetap berjalan ini Pak?
4: Iya, saya belum bisa mengatakan bagaimana, tapi intinya secara faktual kondisi ini berulang dari tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah apa yang kita kerjakan hari ini masih bisa mengatasi kekurangan-kekurangan. Namun kalaupun terjadi hal yang ekstrim, tentunya kita akan menata kembali pola salur dengan beberapa connecting perpipaan yang harus kita satukan bagaimana dia punya penanganan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi itu mungkin yang bisa kita kerjakan.
3: Oke, terus ini Pak, mungkin ada juga Perumda ini memiliki sumber air alternatif ini Pak?
4: Iya, kemarin sekitar bulan Juni kami lakukan konsultasi pihak-pihak terkait, pihak teknis seperti PUPR. Terus yang kedua kami juga melakukan konsultasi dan mediasi bersama Balai Wilayah Sungai Wilayah Sulawesi. Kami sebenarnya mengajukan beberapa sumber baru yang secara debit itu kita mungkin ke depan ini bisa menjadi tambahan-tambahan penguatan. Di zona 1 itu kita sempat kemarin menyampaikan beberapa sumber seperti sumber Tilong Buana Gadi, itu di Sorowolio. Sumber air Kogawuna ini juga masih areal Sorowolio. Sumber air Gata itu di Sorowolio untuk zona 1. Dan sumber air Wacu ini pelayanan rencananya di bagian zona 3. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa sebenarnya masalah kita termasuk sumber. Hari ini kita tidak mampu karena sumber kita begitu minim. Sementara debit andalan sebenarnya kalau kita eksplorasi masih berapa sumber yang masih bisa kita eksplorasi. Namun kan Perumdam ini kapasitasnya hanya menyajikan bahwa informasi ini. Wilayah-wilayah teknis berada pada pemerintah, baik itu penyaluran melalui dana APBN, melalui balai, dan hingga provinsi dan kota. kita sudah sampaikan dan untuk menjadi bagian perhatian ke depan.
3: Oke, baik. Ya, terus ini Pak, seberapa penting juga ini bagi bau-bau ya untuk mulai memikirkan juga diversifikasi sumber air ini sehingga tidak terlalu bergantung pada sumber tertentu ini, Pak, Pak Dirut.
4: Iya. Semua sistem kan harus dikaji. Mm-hmm. Tapi pengkajiannya kan harapan kita pihak teknis yang bisa mengkaji maksimal kapasitas Perumdam itu dalam aturannya kan hanya memberikan pelayanan pengaturan regulator untuk pelayanan air bersih. Kita hanya kapasitas memberi informasi. Kemarin dalam rapat penanganan El Nino dan kemarau di kantor Palagi Mata yang dipimpin Pak Wali Kota, sebenarnya ada beberapa masukan-masukan untuk pengembangan ke depan yang tidak tergantung saja pada sumber air sungai atau mata air, termasuk misalnya penggunaan bor air tanah. Tetapi ini kan perlu kajian-kajian mendalam, karena biar bagaimanapun galian air tanah ini secara ekologis juga ini akan diperhitungkan kira-kira dampaknya bagaimana. Iya, saya kira pihak-pihak teknis yang akan kaji, namun kami berupaya maksimal apa yang kami lakukan sesuai dengan aturan-aturan dan kemampuan yang kita miliki.
3: Oke, baik. Ini terkait juga keluhan masyarakat ini, Pak Dirut ya, salah satu persoalan yang mungkin sering dirasakan ya pelanggan adalah air tidak mengalir atau alirannya kecil ini, Pak. Pada musim kemarau saat ini, apakah keluhan seperti ini mengalami peningkatan ini, Pak?
4: Iya, kami sebagai manajemen baru di bulan Maret kami memimpin Perumdam, kita menata semua pola komunikasi. Baik itu masukan pelanggan, alhamdulillah memang kita sudah mulai bergerak cepat. Termasuk di kemarau ini tingkatan keluhan ya hampir mirip lah di semua waktu. Misalnya air di beberapa titik tidak mengalir, kita juga melakukan inspeksi lapangan, mengecek sejauh mana penyalurannya, apakah faktor debit kami ataupun faktor mungkin ada sumbatan saluran. Ya, misalnya kalau ada secara insidensial dalam SR rumah tangga tertentu misalnya tidak mengalir. Setelah kita mengecek ternyata ada sumbatan endapan, ya gitu kita lakukan penyemprotan dan alhamdulillah menyelesaikan. Kalaupun ada wilayah sebuah segmen aliran, ada beberapa SR rumah tangga yang tidak teraliri, memang kita identifikasi secara teknis. Ya mungkin karena elevasi dia lebih tinggi dalam satu segmen sehingga penyalurannya yang sedikit rendah dulu dapat, nanti semua sudah termaksimalkan, yang elevasinya lebih tinggi sedikit baru dapat. Namun dalam kemarau ini kita juga sudah melakukan kebijakan-kebijakan. Saya sekitar 2 minggu lalu telah memanggil pihak-pihak teknis perencanaan termasuk pembagi air untuk mengidentifikasi lapangan. Maksudnya dengan penurunan debit ini yang saya sampaikan tadi, sebagai contoh di zona 2 penyaluran itu per 6 hari kita identifikasi satu segmen penyaluran. Kalaupun satu segmen penyaluran semisalnya 30 jam itu belum memenuhi saluran maksimal dalam satu segmen salur, kita meminta pembagi air untuk memberikan sampel beberapa rumah termasuk yang elevasi terjauh dan terjauh dan elevasi yang agak tinggi untuk disampel apakah sudah dapat belum para rumah-rumah tangga itu. Kalau belum, kita meminta kebijakan untuk dia menambah waktu salur. Mungkin 3 jam, 6 jam sesuai situasi lapangan. Dan langkah ini sementara kita lakukan secara bertahap. Kita butuh juga masukan masyarakat. Yang kedua, kita tetap bekerja bagaimana komitmen kita melayani masyarakat sesuai kemampuan kita dan kekuatan kapasitas yang kita miliki.
3: Ya, tadi itu beberapa faktor ya yang penyebab ketika terjadi gangguan distribusi air ini.
4: Iya.
3: Oke, baik. Terus ini Pak, wilayah mana saja ini di Bau-Bau ini ya, yang paling rentan ini juga mengalami gangguan distribusi ketika debit air menurun ini, Pak?
4: Iya. Kalau melihat waktu salur sudah pasti zona 1. Karena zona 1 ini seperti kami sampaikan di awal, waktu salurnya dia ini 10 sampai 14 hari.
3: 10 sampai 14 hari.
4: 14 hari satu segmen. Ini bukan berarti PDAM tidak atau mendiskriminasi masyarakat zona 1. Memang kekuatan sumber kita sudah seperti itu. Kita harus membagi segmen-segmen salur itu menjadi panjang. Pada saat keluhan-keluhan datang ini di semua zona, kita coba identifikasi masalahnya apa sebenarnya. Yang seperti tadi saya sampaikan, dalam satu segmen pengaliran ada beberapa yang terjauh, termasuk elevasinya tertinggi, ya kita tambah waktu salur. Kita tambah waktu salur, dan setelah itu distribusi ke segmen berikut kembali. Makanya pada saat kemarau ini, di medsos kami itu banyak sekali pertanyaan. Kok katanya kemarin wilayah kami ini hari Senin. Harusnya hari Senin.
3: Terus, perubahan jadwal.
4: Dia bergeser, bergeser karena yang tadi kita membuat siasat bahwa jarak salur yang 6 hari tadi bisa saja sudah bukan 6 hari, sudah 6 hari setengah. Sehingga jadwal yang harusnya hari Senin bisa jadi mereka dapat hari Selasa. Karena kita menginginkan segmen yang dialiri saluran awal itu secara maksimal seluruh masyarakat ataupun pelanggan kami teraliri airnya. Nah, jadi gitu, kita tambahkan waktu salur sehingga menggeser jadwal yang kira-kira menjadi ingatan masyarakat yang biasa katanya hari Senin.
3: Biasa gitu. Masyarakat juga tidak terima ini.
4: Kita menjelaskan, saya kira masyarakat wajar menuntut hal itu, tetapi masyarakat juga harus bijak memahami bahwa situasi ini bukan persoalan masalah kinerja Perumdam, tapi ini problemnya adalah masalah kita punya kapasitas sumber air, dan apalagi hari ini kita memasuki kemarau. Jadi situasi yang di luar kemampuan manusia, tapi ini faktor alam.
3: Oke, baik. Ya. Terus ini Pak, apakah juga Perumdam ini mempunyai target waktu tertentu ini dalam menangani laporan pelanggan terkait gangguan air ini?
4: Ya, biasanya kalau pengaduan masuk, apakah itu pagi, kita upayakan berapa jam kemudian sudah harus diselesaikan. Tetapi kalau di luar waktu kantor, memang sedikit kita agak kendala karena kan penanganan-penanganan ini kan butuh material. Material itu di gudang, tidak di staf. Tetapi kita melakukan upaya darurat. Misalnya ada beberapa pipa yang bocor pada saat misalnya sore atau malam, ya kita tutup sementara, nanti waktu kerja baru kita turun perbaiki. Tetapi kalau waktu aktif, kita mempercepat segala macam keluhan masyarakat pelanggan yang kita temui. Sepanjang kita teridentifikasi, kita percepat. Hari ini masalahnya, hari ini harus kita selesaikan. Yang itu yang kita sekarang kita coba.
3: Oke, baik. Terus ini Pak Dirut, ketika kondisi air mungkin terbatas ya, seperti saat ini, bagaimana juga ini Perumda menentukan wilayah mana yang mungkin harus mendapatkan prioritas ini distribusinya?
4: Ya, saya kira kan layanan kami sudah ada siklusnya, siklus pengaliran. Semua kita tidak bilang harus ada prioritas atau tidak prioritas. Ada siklusnya pengaliran, dan itu kita coba maksimalkan. Hanya siasat-siasat itu yang kita kerjakan, yang dapat kita lakukan seperti tadi, tambahan waktu salur. Jadi semua prioritas buat kami. Namun dalam pengajuan-pengajuan ke pihak terkait sumber baru, jujur hari ini yang perlu penanganan lebih keras ini adalah zona 1, karena zona 1 sumber airnya cuma 1 dan tidak ada sumber yang alternatif. Dia cuma dapat backupan tambahan dari wilayah

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepton pagi ini menghadirkan
3: Bau-Bau kembali meraih opini wajar tak.

0: peminat.
1: Info dan perbincangan aktual.
0: Selain interaktif boleh di 08.
1: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
2: Ya, baik pendengar, masih di dialog Kepton pagi ini ya. Dan saat ini kita mengundang untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya, ada yang ingin ditanyakan juga bersama narasumber kita di pagi ini. Langsung saja di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Baik, ini Pak Diro, sambil menanti ini penelpon kita, mungkin kita berbicara terkait strategi ini menghadapi puncak kemarau ini, Pak. Kalau kemarau semakin panjang ini, Pak, langkah konkret apa yang mungkin sudah disiapkan Perumda mulai sekarang?
3: Ya, seperti sampaikan, tentunya semua sumber air kita sudah identifikasi, beberapa pengaruhnya terhadap kemarau. Langkah yang kita lakukan, kita mengefektifkan ataupun mengaktifkan tenaga lapangan bagian sumber. Jadi bagian sumber kita hari ini kita selalu pantau per minggu. Semua sumber kita pantau sejauh mana alirannya, dan ini berimplikasi dalam pengolahan yang misalnya di IPA kita. Kalau sumber dia kurang, berarti di IPA yang masuk, air yang masuk kurang. Nah, nanti kalaupun sudah sangat ekstrim, ya kemungkinan kita akan mengatur distribusi salur yang mungkin agak sedikit sesuai kondisi yang ada. Namun sampai hari ini alhamdulillah masih posisi salur yang saya sampaikan baru pada tahap yang sekarang yang kita alami.
2: Oke, baik. Ini seberapa siap juga ini untuk armada ya, atau sarana suplai air ini melalui mobil tangki jika terjadi kondisi darurat ini, Pak?
3: Iya. Kondisi kami harus kita akui, kita kan ya punya armada tangki itu hanya satu yang itu pun usianya sudah cukup lama. Namun kita sudah rapat kemarin di kantor Palagi Mata tentang siasat El Nino dan kemarau, sudah dibentuk satgas mengantisipasi kemungkinan ekstrim. Jadi semua instansi terkait yang punya tangki itu akan diidentifikasi dan diatur polanya. Kalaupun terjadi keparahan yang luar biasa, ini akan ada upaya yang dikoordinir langsung oleh Bapak Wali Kota. Okay. Kita juga akan menunjang segala aktivitas yang kira-kira bisa dibutuhkan.
2: Oke, jadi ini sudah berkoordinasi ya langsung dengan pemerintah Kota Bau-Bau ini atau juga instansi terkait ini, terkait keadaan ini?
3: Iya, kemarin kebetulan kita juga dikumpul dalam rapat hal terkait kemarau dan gejala El Nino ini sudah dikumpul. Jadi dirapatkan kira-kira langkah-langkah terpadu apa saja terkait kekeringan ini, semua sudah dirapatkan.
2: Oke, ya baik. Terus ini Pak, menurut Bapak ya, apa investasi paling mendesak ini yang mungkin harus dilakukan Bau-Bau untuk menjamin ketersediaan air bersih dalam jangka panjang ini, Pak?
3: Iya, kalau kami sejak awal kan sudah melakukan konsultasi, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik PUPR termasuk pihak balai dalam hal ketersediaan sumber air. Kalau bagi Perumdam itu yang paling utama, sumber air itu yang harus kita maksimalkan. Debit andalan yang kita miliki hari ini wajib kita sampaikan, itu tidak memenuhi kapasitas yang kita harapkan. Kita masih butuh beberapa sumber dukungan. Kalaupun ada langkah-langkah alternatif, misalnya pengolahan melalui air tanah, ini harus dipikirkan ke depan. Karena sekali lagi harus kita sampaikan di pemirsa bahwa tugas Perumdam itu, kita ini sebenarnya hanya pengatur. Tidak banyak kita bahasanya ke tukang ledeng. Nah, kita ini tukang ledeng. Tetapi sumber investasi itu kan cukup besar. Ini harus dilakukan oleh, karena ini tugas negara sebenarnya. Ini kebutuhan publik vital yang harus dilakukan. Kita sudah memberikan sumber-sumber, tinggal pihak-pihak teknis dan negara memikirkan untuk penguatan sumber. Kalau kami itu sumber yang paling utama.
2: Oke, baik. Tapi ini kalau kita berbicara terkait peran masyarakat dan juga masa depan air bau-bau ini, di tengah keterbatasan air mungkin saat kemarau saat ini, apa yang paling penting juga dilakukan masyarakat ini untuk menghemat penggunaan air ini, Pak?
3: Iya, ini budaya.
2: Iya.
3: Maksudnya pada saat kondisi seperti ini kita harus efektifkan pemakaian air yang memang betul-betul seperlunya kebutuhan. Terus di sumber. Di sumber juga ini peran masyarakat dibutuhkan dalam hal konservasi kelestarian alam. Karena perlu kita ketahui sumber air juga ini kan tergantung dengan kekuatan alam menyerap sekaligus dia eksplorasi ini. Jadi kita berharap di sumber-sumber ini terjaga, masyarakat jangan nebang sembarang di titik-titik sumber karena ini mempengaruhi debit-debit air. Jadi itu kita harapkan demikian.
2: Oke, ya terus ini Pak, apakah juga perilaku pelanggan ya dalam menggunakan juga air selama ini sudah cukup bijak ini, atau masih banyak pemborosan ini Pak Dirut?
3: Kalau kita lihat sebenarnya sudah juga efektif, bahkan kita mengakui debit kami memang harus ditingkatkan. Ini yang lagi kita upaya-upaya secara terus menerus. Biasa terjadi ada misalnya ada komplain di kantor kami terkait pemakaian air misalnya, tetapi kami secara faktual menyampaikan bahwa kita menginvestigasi sekaligus memperlihatkan data dukungan bahwa pemakaian air itu kan dari pencatat meter secara digital sudah difoto setiap bulan, difoto kubikasinya. Biasanya di situ makanya kita lakukan, kalaupun bilang budaya, kadang mungkin di dalam rumah lupa nutup keran pada saat jalan air menetes, terus mungkin saja inspeksi jaringan setelah meter itu yang kadang terjadi komplain, tapi kita memberikan pemahaman.
2: Oke, baik. Ini Pak Dirut ada yang bertanya ya melalui WhatsApp, saya coba baca dulu. Ini ada Zul di Batu Mali nih Pak. Di rumah saya ini jalan air biasanya 2 minggu sekali dan tidak menentu, padahal setahu saya dekat sumber air di Waborobo. Kebetulan saya baru 5 bulan tinggal di sana. Apakah ini karena dampak dari El Nino atau dijadwalkan di daerah sini memang begini?
3: Iya. Langsung dijawab.
2: Iya.
3: Zona 1 itu kan Batu Mali, Badia zona 1. Seperti saya sampaikan tadi, memang zona 1 penanganan kami hari ini baru bisa 10 sampai 14 hari karena keterbatasan sumber. Kita juga tidak bisa memotong pola penyaluran durasi itu karena tidak akan mampu Perumdam, besar sekali wilayah zona 1. Jadi memang Batu Mali seperti itu hari ini. Doakan saja, kita ini lagi menunggu program optimalisasi Sungai Lahelo yang dikerjakan Balai berapa tahun lalu tetapi tidak optimal. Tahun ini sementara dalam proses pengerjaan, insya Allah ini akan mendukung penanganan layanan di zona 1 yang salurnya 10 sampai 14 hari. Ini sistem gravitasi dari mata air Lahelo yang semoga saja bukan lagi 10 sampai 14 hari. Kita berdoa sumber itu maksimal di daerah Batu Mali, Badia dan zona 1 secara umum. Semoga waktu durasi penyalurannya bukan 10 14 hari, dan kita punya keyakinan kalau mata air Lahelo ini masuk ya mungkin sudah paling maksimal, mungkin saja hanya 10 hari maksimal atau 7 hari sudah tersalur satu segmen, dan kita lihat polanya ke depan.
2: Oke, baik. Ini masih diusahakan ya Pak ya?
3: Iya, bukan diusahakan. Jadi mata air Lahelo sementara dalam pengerjaan balai, dioptimalisasi. Kemarin kan ada pipa existing mata air Lahelo itu yang pakai pipa HDPE hitam. Namun karena faktor elevasi alam yang begitu ekstrim, beberapa titik itu menjadi tekanan air itu tidak pengalirannya tidak seimbang sehingga memecahkan pipa-pipa transmisi yang dari sumber ke IPA. Okay. Yang sekarang ini sementara mau dituntaskan kembali oleh balai. Okay, dan kita berdoa tahun ini mudah-mudahan dia tuntas.
2: Bisa tuntas ya di tahun ini. Oke, baik. Ya, terus ini Pak, bagaimana juga ini Perumda melihat persoalan air bau-bau dalam 5 sampai 10 tahun ke depan ini, terutama jika perubahan iklim membuat musim kemarau semakin tidak menentu ini Pak Dir.
3: Iya, sekali lagi saya bilang ke depan kita belum bisa memprediksi situasi. alam ini kan berubah-berubah sesuai dengan kondisi situasinya. Tetapi proyeksi 5-10 tahun ke depan, yakin saja pola masyarakat akan bertambah, pelanggan akan berharap menggunakan air bersih. Ini menjadi tantangan kami. Yang paling pertama tadi ya memang kami berupaya semaksimal mungkin ke pihak-pihak terkait, pihak teknis, untuk secepatnya untuk sumber ini dieksplorasi dalam masuk dalam peta layanan yang bisa dikelola PDAM, ditambah mungkin ya diversifikasi ataupun apa namanya yang menjadi program penggunaan air tanah ini harus dikaji maksimal, karena ke depan kita tidak bisa menitik beratkan dan sumber yang ada sekarang saja kita tidak optimal, apalagi kita pakai standar begini semua.
2: Iya.
3: Iya.
2: Iya, terus ini Pak ada juga yang bertanya melalui WhatsApp, saya bacakan kembali ini Pak. Ada Fajrin di Simpang 5 ini Pak. Banyak warga yang mengeluhkan air jarang mengalir, tetapi tagihan tetap harus dibayar ini. Bagaimana ini Pak Dirut?
3: Iya, saya juga mungkin menyampaikan ke pemirsa, pelanggan, kita rasional berpikir. Seperti saya sampaikan, zona 1 itu termasuk di Simpang 5, 10-14 mengalir air itu sudah kondisi yang kita harus kita harus pahami, yeah. Yang bukan keinginan Perumda, memang sumber. Terkait tagihan, saya juga bijaklah kita memberikan masukan, kita terima, tetapi PDAM itu tidak mengambil bagiannya kalau seandainya di luar meter. Jadi meter itu menunjukkan pola pemakaian air. Yeah. Tidak
2: sesuai
3: mungkin
2: kebutuhan, ya.
3: Sesuai kebutuhan. Kalau kita pakai 10 kubik asi, tidak mungkin disuruh bayar 20 kubik asi.
2: Ya.
3: Jadi kami juga secara terbuka menerima komplain pelanggan. Kalau misalnya dia tidak terima, silakan ke kantor supaya kita lihatkan data-datanya. Mm-hmm. Kita termasuk inspeksi water meternya. Kalaupun terjadi gangguan, kita ganti. Tetapi kan harus ada upaya aktif, termasuk pelanggan, dan memahami situasi bahwa ini Perumdan tidak akan mungkin mengambil yang bukan haknya, ya,
2: betul.
3: Gitu. Ya, saya kira begitu.
2: Oke, baik. Ya, ini kayak cukup jelas ya. Dan ini Dirut, apa Dirut ini apakah bau-bau juga membutuhkan sumber air baku baru ini untuk mengantisipasi juga pertumbuhan penduduk dan kebutuhan air masyarakat ini, Pak?
3: Iya, sangat kita butuhkan. Makanya yang saya sampaikan tadi beberapa waktu lalu kami sudah berkoordinasi dan pihak-pihak. Kita butuhkan sumber air baru.
2: Oke, dan ini apa yang sedang dipersiapkan ini Perumdam untuk meningkatkan juga ketahanan sistem penyediaan air bersih ya, bukan hanya menghadapi kemarau tahun ini, tetapi juga tahun-tahun berikutnya ini.
3: Iya, kalau terkait air bersih kan kita ada berapa IPA, ya instalasi pengelolaan air, seperti yang saya bilang tadi IPA Badia, IPA Waruruma dan IPA Palatiga. Terkait air bersih kan ini sudah ada, dia punya teknologi untuk melakukan kanalisasi air, yeah. Di mana air yang masuk, misalnya yang paling keluhan itu biasa itu kan musim penghujan, karena air kita ambil dari air mata air ataupun aliran sungai, itu kadang kita akui ada keluhan, misalnya ada insidensial menyatakan misalnya keruh, itu kita coba maksimalkan di IPA. Operator IPA melihat sumber-sumber sampai pada bak pengujung reservoir yang akan disalurkan. Jadi ada IPA, ada partisi-partisi pembersih. Kita tetap upayakan kualitasnya semaksimal mungkin.
2: Oke, baik. Ya, ini Pak Dirut, setelah kita juga membahas ya kondisi sumber air, produksi dan juga distribusi, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Bau-Bau ini terkait keamanan pasokan air bersih ini selama musim kemarau ini?
3: Ya, saya kira yang pertama kita menggunakan air sebijak mungkin sesuai keperluan. Kedua, kita juga berharap kita jaga bersama-sama sumber mata air kita dengan menjaga kelestarian lingkungan sekitar sumber mata air. Yang berikut, kami juga sekali lagi ada pergeseran-pergeseran pengaliran itu semampu mungkin ikuti media-media Perumdam yang telah kita bentuk di media sosial, itu FB Perumdam, TikTok, yeah. Perumdam, Instagram dan YouTube. Di situ ada pemberitahuan-pemberitahuan sehingga kita lebih siap sebelumnya bahwa pengaliran airnya akan bergerak. Dan kami sampaikan pada pemirsa bahwa pun kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa melalui media sosial kami, yang utamanya di TikTok itu, yeah. Ada admin yang terhubung langsung, okay. Untuk itu.
2: Oke, baik. Ini satu penanya terakhir ya, karena waktu juga ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp kita ini, Pak Dirut. Ini dari Mus di Badia ini, Pak. Mau tanya, ini tidak jauh dari rumah saya ada pipa bocor. Dulu pernah sudah ditangani pegawai PDAM, tapi setelah itu saya lihat masih bocor. Mungkin karena waktu perbaikan bukan saat air jalan, jadi mungkin yang diperbaiki tidak sesuai ini. Yang saya tanyakan, bagaimana penanganannya dan apakah tidak ada kontrol dari pihak PDAM untuk hal seperti ini? Mungkin bisa dijelaskan ini, Pak Dirut.
3: Saya berharap pemirsa juga mendukung kami. Kalau ada hal yang begitu, kita minta foto dokumentasi video. Kalau perlu ada yang koordinat, kita kirim ke medsosnya Perumdam, supaya bagian penanganan kami turun. Biasanya begitu, ada yang berulang itu karena memang pipanya ya kondisinya mungkin ada trouble berapa titik. Tapi kita tetap upayakan. Kalau kita lihat di lapangan, kita tangani.
2: Oke, baik. Karena waktu ini Pak yang membatasi kita, terakhir ini Pak, apa pesan Bapak kepada pelanggan ya, agar bersama-sama juga menjaga ketersediaan air bersih bau-bau ini, bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang ini Pak?
3: Iya, yang seperti saya sampaikan tadi, semua harus bijak menggunakan air, sumber-sumber juga kita jaga bersama, keadaan lingkungannya, pohon-pohon di sana jangan ditebang, karena ini catchment area, wilayah tangkapan air supaya tidak terganggu. Dan seperti itu tadi, pantau perkembangan kekeringan dan El Nino ini. Mau interaktif, langsung ke medsosnya Perumdam supaya mendapat penjelasan lebih lanjut.
2: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak atas waktunya ini sudah datang di studio kami. Ya, pendengar RRI Bau-Bau, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung dialog Kapten Pagi. Pagi ini kita telah bersama-sama juga membahas topik yang juga sangat dekat ya dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, yaitu kemarau menguji PDAM, seberapa aman air bersih Bau-Bau ini. Bersama Direktur PDAM Kota Bau-Bau, kita telah mendapatkan juga berbagai penjelasan mengenai kondisi ketersediaan air bersih, kesiapan PDAM juga menghadapi musim kemarau, dan juga upaya menjaga kelancaran distribusi serta langkah-langkah yang dilakukan ya untuk memberikan juga pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga dialog pagi ini dapat memberikan juga informasi dan pemahaman kepada masyarakat Kota Bau-Bau mengenai kondisi air bersih, sekaligus juga menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Dirut PDAM Kota Bau-Bau yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi informasi bersama pendengar RRI Bau-Bau. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog Kapten pagi ini, serta turut berpartisipasi juga melalui pertanyaan dan juga tanggapan. Mari kita bersama-sama menggunakan air secara bijak, terutama di tengah kondisi kemarau, karena menjaga ketersediaan air bersih bukan hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi kita semua. Seria pamit dari dialog Kapten Pagi, tetaplah bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz, karena RRI juga akan terus hadir memberikan informasi, edukasi, dan juga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara serta aspirasinya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indië atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

waktunya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Radio Republik Indonesia Bau-Bau mengudara di FM 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya pendengar di Play Store dan juga di App Store. Dan juga Anda bisa dengarkan kami via streaming di rri.co.id pendengar. Keton siang ini bersama saya penyiar Anda, Cali Syahribul, dan juga operator musik kita, Bung Zulfami pendengar. Untuk kebersamaan kita di Keton siang ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan, di edisi kita Kamis 27 Agustus 2026. Gimana kabar Anda hari ini pendengar? Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik apapun aktivitas Anda di hari Kamis ini hingga nanti Anda tuntas untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Dan kali ini kita di program request lagu pendengar, seperti biasa yang mau gabung di request lagu bisa deringkan telepon kami di 0402-2823994, juga di 0825972299994. Satu tembang pembuka tadi dari It Gitaf ya, Sedia Aku Sebelum Hujan pendengar. Walaupun memang saat ini lagi musim kemarau plus El Nino pendengar ya, belum hujan. Tapi kalau katanya Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan gitu ya. Oke, sudah ada yang gabung nampaknya, kita sapa dulu pendengar. Halo, request lagu.
1: Request lagu.
0: Request lagu kembali Bang Albert ya?
1: Iya.
0: Gimana kabar Bang Albert?
1: Alhamdulillah.
0: Bang Albert mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Kotak-kotak teka-teki.
0: Kotak teka-teki.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salam silakan. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam request lagu. Terima kasih Bang Albert sudah bergabung. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, oh iya, teka-teki lagunya Anggun tapi featuring dengan Kotak pendengar ya. Disiapkan lagunya tentunya untuk Bang Albert di Keraton Buton. Oke, kita lanjut lagi pendengar, silakan di 0825972299 atau di 0402 2048 23994 atau di 0822 5972 2994. Kita sapa dulu ya. Halo, request lagu.
2: Halo, request ya. Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Gimana kabar Mbak Sari?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa Mbak Sari?
2: Lagunya Takdir Cinta dari Thomas Arya.
0: Takdir Cinta Thomas Arya.
2: Oh iya.
0: Oke, salam-salam buat siapa silakan?
2: Salamnya buat Mas Galu, buat ya. Mbak Rani, Bang Andi, buat Bang Zul, buat Bang Tegar, buat Bang siapa sih? Yang baru turun.
0: Yang baru turun Bang Albert tadi.
2: Iya, buat Bang Albert juga, buat semuanya aja, buat Abang makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Sari ya, sehat selalu Mbak Sari dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi mungkin yang mau gabung silakan, kita nantikan 0822 5972 2994 atau 0402 2823994. Oke, halo, request lagu.
3: Tadi request lagu ya. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galu ya?
3: Iya betul Bang Sali.
0: Iya, hari ini gimana kabar Mas Galu?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, sehat alhamdulillah Mas Galu.
3: Iya. Mas Galu, ini cuacanya iya, lagi redup ini.
0: Lagi redup hari ini ya. Syukurlah ya. Supaya ini ya. Beberapa ya, hari cukup panas ya, Bang.
3: Iya.
0: Oke, dan mau dengar lagunya siapa ini?
3: Satu Hati Rasa Cinta ya. Apa?
0: Apa itu?
3: Apa itu? Satu Hati atau apa gitu?
0: Dari?
3: Bang Sali.
0: Dari siapa itu?
3: Nah itu lupa saya.
0: Satu Hati banyak, judul Satu Hati, Satu Hati Sampai Mati, ada Satu Hati Untuk Selamanya, Satu Hati Dua Lelaki, Satu Hati yang mana ini? Halo? Oh iya, terputus nampaknya ya. Oke deh, nanti coba dicarikan ya salah satunya mungkin ya. Sebenarnya ada mungkin Satu Hati Sampai Mati dari ini ya, Thomas Arya. Tapi kan Thomas Arya ini sudah direquest sama Mbak Sari tadi ya, untuk Thomas Arya. Jadi kita coba sapa dulu deh. Halo, request lagu.
3: Iya, request lagu.
0: Iya, iya, Mas Galuh, lagunya ya.
3: Ini aja kalau gitu, apa tak tergantikan aja dari Kangen Band.
0: Kangen Band, oke, disiapkan ya, lagunya ya.
3: Tak terganti. Iya.
0: Baik, salam-salam silakan.
3: Iya, salamnya buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik-baik selalu bersama keluarganya.
0: Amin, amin, amin.
3: Ada Barani, ada Purnama, Bang Adi, Bang Chan, Bang Jul, Bang Abed, Bang Tegar, Bang Yunus, terus Bang Faisal, dan semua yang lagi monitor.
0: Oke, okay, baik.
3: Bang Jali bersama operator, semoga dia selalu dipanjangkan umurnya.
0: Amin, ya Allah.
3: Rezekinya.
0: Amin, ya Allah, amin, amin. Sama-sama, Mas Galuh.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, pagi, pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, kalau di sini sudah siang Mas Galuh ya. Beda sejam dengan Jawa Timur, Sidoarjo. Sehat selalu Mas Galuh, bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, pendengar, langsung saja mungkin kita dengarkan lagu-lagu yang sudah request. Di request tadi ada Kotak Pencerung dengan Anggun. Oh iya, bukan ini ya. Bukan Rais tetapi Anggun ya. Teka-teki judulnya. Kemudian ada lagu dari Thomas Arya featuring dengan Vanizi, Takdir Cinta. Kemudian ada dari Kangen Band, Takkan Terganti ya. Tetap di dari bau-bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Dan terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Yang mau gabung di request lagu, pendengar silakan. Mau request lagu pop kesayangannya silakan di 0822 5972 2994. Ada juga bisa gabung via WhatsApp di 0822 5972 2994. Line teleponnya 0402 2823 994 ya, dan 0822 5972 2994. Pendengar, selamat siang untuk Bunda Hani. Bunda Hani katanya mau dengarkan lagunya Trio Ambisi, Maafkan dan Lupakan Saja judulnya ya. Oke, Bunda, kita sudah cari judul itu ya, Maafkan dan Lupakan Saja, tapi kita belum temu ini ya. Nanti kalau tidak ada, alternatifnya kita pilihkan yang salah satu dari Trio Ambisi, Bunda ya. Oke, baik. Salamnya katanya untuk semuanya saja, semangat terus dan sehat selalu. Oke, terima kasih Bunda Hani, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Kita sapa lagi pendengar, halo request lagu.
1: Request lagu, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
1: Kendari, Bang Charlie.
0: Ya?
1: Alin Kendari.
0: Mbak Alin di Kendari, kabar gimana Mbak Alin?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya siapa Mbak Alin?
1: Jejak di Hati.
0: Jejak di Hati?
1: Iya.
0: Jejak di Hati dari?
1: Agus Subianto.
0: Dari Agus
1: Sugianto.
0: Jejak di Hati Agus Sugianto. Oke, baik, disiapkan. Silakan salam-salam
1: buat semua aja.
0: Buat semua ya. Oke, baik. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Alin di Kendari, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, satu lagi mungkin kalau ada yang pengen gabung silakan 0822 5972 2994 atau di 0402 2823 994. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas Anda siang ini, mudah-mudahan semua berjalan menyenangkan dan lancar tentunya ya. Kita sapa lagi pendengar, halo request lagu.
2: Halo request lagu.
0: Ya, halo kembali request lagu Bang Tegar ya.
2: Ya, Bang Tegar.
0: Gimana kabar Bang Tegar?
2: Alhamdulillah
0: baik. Baik, alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya siapa Bang?
2: Panci Pondang, Kucari Jalan Terbaik.
0: Panci Pondang, Kucari Jalan Terbaik. Salam-salam silakan buat siapa?
2: Ya, pertama-tama
0: Bang
2: Kari dan Pak Ternyata.
0: Baik.
2: Ada Alim Bekeri, ada juga Mas Rahon dari Jawa Timur.
0: Iya.
2: Dari Bajo. Dari Dore.
0: Iya.
2: Terus, Pak Sada. Rani
0: ya.
2: Ada
0: Baik. Halo. Halo Bang Tegar.
2: Halo.
0: Iya, suaranya hilang Bang Tegar. Iya, baik. Buat semua ya.
2: Salam.
0: Salam request lagu kembali. Terima kasih Bang Tegar sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya.

Oke, okay, baik pendengar, kita langsung saja hadirkan untuk Bunda Hani lagunya Trio Ambisi tadi. Apa ya? Maafkan ya. Dan lupakan saja, itu tidak ada judul itu ya. Jadi kita ambilkan yang Trio Ambisi dengan lagunya Simfoni Rindu. Kemudian ada lagu dari Agus Sugianto ya, dengan Jejak di Hati, dan serta lagu dari Pance Pondak dengan Ku Cari Jalan Terbaik. Tetap di Rimbau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

KPI Digital. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

namun tak pernah mampu menghapus satu nama yang telah tinggal di hati. Lagu ini tentang kenangan yang tetap hidup.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baik pendengar, kita di sesi terakhir untuk program acara request lagu pendengar. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo request lagu. Halo request lagu.
1: Halo request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Salim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Rani?
1: Ya alhamdulillah, kalau Rani alhamdulillah sehat. Cuma jaringannya Bang yang enggak sehat nih.
0: Aduh, kenapa enggak sehat? Obatin dong jaringannya.
1: Terlalu hilang jaringan Bang. Ini saja baru aja.
0: Oh gitu, lagi kurang bagus jaringannya.
1: Iya, mungkin dia takut kepanasan mungkin.
0: Iya, makin panas makin inilah. Makin ayayawai. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu judulnya Memang Kita Tahu.
0: Memang Kita Tahu.
1: Iya.
0: Oke, itu siapa yang nyanyikan itu?
1: Kalau besar dari Umar.
0: Dari Umar ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa Jo?
1: Oke, salam pertama buat Bang Cali bersama operatornya. Selamat baik menjalankan aktivitas. Terus juga ada Bang Tegar, Bang Zul, Bang Anis, Bang Anko, Bang Akbar, yeah, Bang Ikan, ada Bang Anggi Purnama Sari, ada Mas Galuh, ada Asari, juga ada Alin, Bunda Emil, Bunda Tiara, Bunda Hani, buat semuanya Bang, tanpa terkecuali. Oke, makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang
0: Cali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Rani di Ternate ya. Rani di Ternate, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Baik pendengar, Mbak Rani juga menjadi penutup perjumpaan kita sepertinya untuk di request lagu. Terima kasih yang sudah gabung ya. Dan terima kasih juga buat Anda terus bersama kami. Tetap bersama dari bawah pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan program Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Jadi tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital. RRI Digital, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terkini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris mendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama, di menit ke-44 Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian melalui VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan, tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
2: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti tergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya dengan kita. Kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa santai kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026. Di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertanding.

dari kabar Arena Voli. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 king. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak uyak gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan keduanya gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Kayak seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihannya.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ton, lagi apa? Udah makan?
1: Lagi di kantor, Bu. Biasalah, banyak kerjaan. Belum sempat makan dari tadi.
0: Loh, kenapa? Kamu suka telat makan? Ah, nanti kalau kamu sakit gimana?
1: Ah, apaan sih, Bu? Aman kok. Pasti abis ini aku makan. Ibu udah makan?
0: Gak penting, Ibu, Ma. Kan Ibu di rumah aja. Makan tinggal makan. Kamu kan kerja di luar. Jadi jangan telat makan dong ya.
1: Iya, Ibu. Aman. Ini aku selesain dulu ya. Soalnya kerjaanku besok mau dicek sama orang. Habis itu baru beli makan deh.
0: Tuh kan, jajan lagi. Masaklah, Nak. Ibu kirimin makan ya.
1: Gak usah, Ibu. Gimana tuh caranya? Orang kita beda pulau. Udah, Tony, gak apa-apa.
0: Aduh, sebisa mungkin kamu coba masak ya, Nak. Jangan jajan terus.
1: Iya, Ibu. Nanti Tony coba masak ya. Ya udah, Tony mau kerja lagi ya, Bu. Soalnya banyak yang nyariin di sini. Lagi hektik kerjanya. Ibu sehat-sehat ya.
0: Ya udah, Nak. Sering kabarin Ibu ya. Bu kangen sekali sama kamu.
1: Iya, Bu. Tony juga sama. Kan setiap hari dikabarin.
0: Kapan kamu pulang?
1: Belum tahu, Bu. Kayaknya belum bisa. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah. Kamu hati-hati ya, Ton. Tidur yang benar.

0: kerjaan gue udah beres, Bu.
1: Ini beneran?
0: Iyalah, Bu. Ibu apa kabar? Ibu sehat?
1: Baik-baik. Kamu gimana?
0: Kangen banget sama ibu.
1: Akhirnya ibu bisa lihat kamu.
0: Ini buat ibu.
1: Ah, kamu udah makan?
0: Belum, Bu.
1: Belum? Oke, makan dulu ya. Ibu udah masak makanan kesukaan kamu.
0: Wih, ayam goreng sama telur dadar ya?
1: Iya. Makan yang banyak ya. Kalau kurang, ambil lagi. Ya? Garpu sama sendoknya. Makasih. Makan makannya.
0: Kan. Ibu gak makan?
1: Ya, ini ibu makan.
0: Temenin Tony dong.
1: Iya.
0: Udah lama kita gak makan bareng.

0: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Rawan dengan bencana, maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan mereka sekaligus ya memberikan
2: anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Lombok maupun Tegalbusan ini hanya air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan karena pada saat kemarau itu debit air mau.
0: Dua pokok berita mewarnai informasi kita dalam Warta Siang. Dan inilah pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar simulasi siaga Karhutala 2026 dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG bau-bau menghimbau warga bijak menggunakan air. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar simulasi siaga Karhutala 2026 dan membagikan bantuan logistik serta peralatan pemadam guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Ya, kejadian ini berulang kembali. Korban inisial EJ, tersangka inisial TB.
4: Polresta Kendari meringkus seorang pria berinisial TB 42 tahun yang diduga merupakan spesialis pencurian agen BRI Link di wilayah Kota Kendari dengan salah satu aksinya menyebabkan korban mengalami kerugian Rp33 juta dan kehilangan satu unit ponsel. Kapolresta Kendari Kombespol Edwin Louis Sengka mengatakan aksi tersebut terjadi di Kelurahan Kambu saat pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan korban.
1: Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan melalui apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sultra. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, kegiatan ini melibatkan personil, sarana-prasarana, serta unsur terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan di lapangan dengan regulasi yang berlaku sehingga membangun koordinasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa latihan ini penting untuk membiasakan seluruh unsur memahami tugas saat terjadi bencana, dan pihaknya berupaya menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap tahun agar seluruh pihak memiliki pemahaman tindakan yang sama.
1: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara regulasi yang ada, ya kan? Regulasinya ada, kita mainkan sekarang. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak berharap ya. Tapi kan kita tidak tahu ini bencana, karena bencana di Indonesia ini kan kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan mereka sekaligus ya memberikan perhatian khusus kepada biar melibatkan masyarakat sehingga siapa berbuat apa dalam kondisi apa itu paham.
4: Selain memperkuat kesiapan personil, Pemprov Sultra juga menyiapkan dukungan pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan daerah serta menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk wilayah rawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan 24 unit mesin Alkon kepada beberapa kabupaten dan kota, 2 unit tenda keluarga serta logistik untuk Kabupaten Muna Barat, hingga 1 mobil unit tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara. Sinergi ini juga diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang turut menyerahkan 27 unit mesin Alkon ke berbagai daerah serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter di Abugi Kabupaten Konawe guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau menghimbau warga untuk bijak menggunakan air. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, melaporkan.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Adi juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
2: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih, mungkin lebih memanis atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombo maupun Kebambutan. Ini air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun apa namanya kondisi air tanah pasti akan berkurang.
5: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Dever, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
6: Karena sistemnya kita ini, kita memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuma kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
5: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengolahan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari menyambut baik permohonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari untuk memanfaatkan aset pemerintah daerah sebagai kantor sekretariat Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, dan juga mengatakan pemanfaatan gedung pemerintah yang belum digunakan dapat menjadi solusi kebutuhan kelembagaan sekaligus membantu menjaga dan merawat aset daerah. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Kendari Sahinuddin juga mengatakan audiensi tersebut juga merupakan tindak lanjut surat permohonan pinjam pakai aset yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah kota. Saat ini Bawaslu Kota Kendari masih menggunakan gedung sewaan milik pribadi sebagai kantor, sehingga berharap pemerintah Kota Kendari dapat menyediakan aset daerah untuk dijadikan sekretariat. Sahinuddin juga menyebut bahwa Bawaslu menyerahkan penentuan lokasi kepada pemerintah Kota Kendari berdasarkan dari ketersediaan aset yang belum digunakan, dengan mengusulkan ex kantor perhubungan Kota Kendari di Kecamatan Baruga sebagai salah satu pilihan. Ia mengatakan respon wakil wali Kota Kendari terhadap permohonan tersebut positif dan diharapkan sebagai segera juga ditindaklanjuti setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Kendari. Kita lanjutkan informasi Warta Siang kita. Polres Kendari meringkus pencuri spesialis agen BRI Link berinisial TB. Pelaku beraksi di 33 TKP sejak 2019 dan menggunakan hasil kejahatannya untuk kebutuhan hidup hingga judi online. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Ferry Musafir.

0: Ya, kejadian ini berulang kembali. Korban inisial EJ, tersangka inisial TB.
1: Polresta Kendari meringkus seorang pria berinisial TB 42 tahun yang diduga merupakan spesialis pencurian agen BRI Link di wilayah Kota Kendari dengan salah satu aksinya menyebabkan korban mengalami kerugian 33 juta rupiah dan kehilangan satu unit ponsel. Kapolresta Kendari Kombespol Edwin Louis Sengka mengatakan aksi tersebut terjadi di Kelurahan Kambu saat pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan konter dalam kondisi tidak terkunci. Pelaku kemudian mencongkel laci kasir menggunakan obeng dan membawa kabur uang serta ponsel.
0: Terkait pencurian BRI Link, ya, kejadian ini berulang kembali. Korban inisial EJ, tersangka inisial TB. Pelaku motifnya mengambil barang tersebut, mengambil uang dan handphone tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk digunakan sehari-hari. Modusnya, selainnya seorang pencuri, memantau melihat situasi dan kondisi sekitar. Kemudian pelaku melaksanakan apa yang diniatkan tersebut ketika kesempatannya ada.
1: Pelaku ditangkap tim Buser 77 Satreskrim bersama Sat Intelkam Polresta Kendari di Pelabuhan Malam setelah polisi mengantongi identitas dan ciri-cirinya. Dari pemeriksaan, uang hasil pencurian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pembangunan rumah, membeli sabu-sabu dan judi online. Sedangkan ponsel korban dibawa ke wilayah Puatu. Polisi mengamankan satu unit sepeda motor, ponsel, linggis serta sejumlah obeng dan peralatan lainnya. Edwin menyebut, TB mengaku telah melakukan pencurian di 33 TKP sejak tahun 2019, termasuk di Kendari, Ambon, NTT, dan Papua. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Di Dukcapil Kota Kendari terus mensosialisasikan penggunaan akun identitas kependudukan digital kepada warga. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
3: Sekarang alhamdulillah peningkatan sudah mencapai 25%.
4: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Kendari terus mendorong agar warga Kota Kendari dapat menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Kendari, Ruliana, mengatakan penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Kendari dari sebelumnya tercatat hanya 8%, kini telah mencapai 25% dari total target nasional sebanyak 50%. Menurut Ruliana, dalam mendukung terwujudnya satu data nasional dan transformasi pelayanan digital, pihaknya dituntut untuk terus mendorong warga Kota Kendari agar dapat menggunakan identitas kependudukan digital, sebab dengan menggunakan IKD, masyarakat tidak lagi harus bersusah payah mencari dokumen kependudukan lainnya. Dan jika ada verifikasi untuk penerima bantuan sosial, pemerintah sudah mengetahui mana saja masyarakat yang akan menerima bantuan, sehingga tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran.
3: Target nasionalnya itu 50%. Dan alhamdulillah ini kan setiap hari kita target Jawa itu, dari sebelum saya dilantik itu masih 8%. Sekarang alhamdulillah peningkatan sudah mencapai 25%. Memang IKD ini kan sekarang program Satu Data Indonesia sudah sekarang transformasi pelayanan digital. Itu harus berdasarkan KTP digital. Jadi sekarang itu untuk juga perlinsos sekarang itu verifikasi penerima bantuan sosial itu itu harus melalui IKD karena itu supaya tepat sasaran.
4: Ruliana juga mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan penggunaan IKD kepada setiap masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan di kantor Disdukcapil Kota Kendari. Ruliana juga menambahkan bagi masyarakat yang belum memiliki akun identitas kependudukan digital atau IKD bisa langsung berkunjung di kantor Disdukcapil Kota Kendari yang berada di Mall Pelayanan Publik MPP Balai Kota Kendari atau dapat dilakukan di 11 unit pelaksana teknis atau UPT Disdukcapil Kota Kendari yakni di Kecamatan Baruga, Wawa, Tadia, Puatu, Kambu, Puasia, Kendari Barat, Abeli, Nambo, dan Kecamatan Mandonga.
2: Kita ke informasi yang terakhir, pembentukan klinik EcoBrick sebagai inovasi pengelolaan sampah yang mendorong masyarakat memilah, memanfaatkan, dan juga mengelola plastik secara berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
5: Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait sampah plastik yang menjadi salah satu penyumbang pencemaran lingkungan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik. Salah satunya melalui penerbitan Pergub nomor 26 tahun 2024 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.
6: Oh, kita juga punya di sini Ecobrick. Ecobrick itu merupakan plastik sisa pakai yang tidak punya nilai, yang low value, yang kita masukkan ke dalam botol secara sampai padat, yang nantinya bisa kita jadikan modular untuk dijadikan furniture, bisa jadi meja, kursi, partisi. Dan untuk Ecobrick ini kita sudah bekerjasama dengan BI mengelola limbah racik uang kertasnya yang hasilnya bisa dilihat di hallnya Bank Indonesia dalam bentuk meja dan kursi, seperti itu.
5: Amrila menjelaskan bahwa Ecobrick merupakan inovasi visioner yang dikembangkan sebagai salah satu solusi sederhana dalam pengolahan sampah plastik. Melalui gerakan tersebut, masyarakat diajak memilah dan mengolah sampah plastik secara mandiri sehingga tidak langsung berakhir di tempat pembuangan. Keberadaan klinik Ecobrick diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menciptakan budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar simulasi siaga Karhutala 2026 dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG bau-bau menghimbau warga bijak menggunakan air. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda dan juga rekan Morris di tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas yang tersisa sampai dengan sore nanti. Terima kasih, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bau-Bau, di mana saja Anda memantau siaran kami di 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Untuk kebersamaan kita di edisi siar hari ini 27 Agustus 2026, silakan gabung untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut kesayangan ya. Dan juga tidak hanya telepon, tapi juga bisa melalui WhatsApp kami di 0822 5972 2994. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut, kita Nayanti.
0: Waalaikumsalam Ibu Nur.
1: Nayanti dong?
0: Iya, sehat-sehat. Sehat-sehat Ki.
1: Nayanti?
0: Ya.
1: Makan pisang kacang hijau.
0: Oh, saya kira tadi mau pantun nih. Sama bilang cakep.
1: Mari kita makan pisang kacang hijau.
0: Ya. Pak, pisang kacang hijau atau bubur kacang hijau?
1: Pisang hijau.
0: Ih, bagaimana caranya itu pisang kacang hijau bisa bersatu?
1: Pisangnya dikukus dulu, baru dikupas, baru dipotong-potong, ditaburi susu kacang hijau.
0: Weh, begitu ternyata.
1: Jadi namanya susu kacang hijau.
0: Oh, enak deh.
1: Enak deh, bersolewat Nayanti, saya tidak tegur. Nggak ada yang bertahun Nayanti, meninggal semua.
0: Ya deh, mau lagunya?
1: Umur di main-main.
0: Iya, benar.
1: Ya Allah, aku hanya main-main.
0: Iya. Mau lagunya siapa nih, Bu Nur?
1: Lagunya dari Ahmadi.
0: Ahmadi?
1: Iya.
0: Judul?
1: Bekas pacar.
0: Cari pacar?
1: Bekas pacar.
0: Oh, bekas pacar.
1: Nggak ada bekas ibu tuh, hanya bekas pacar.
0: Betul, ibu itu tidak ada bekasnya.
1: Nggak ada bekasnya ibu, hanya bekas pacar.
0: Oke, Mi.
1: Untuk Nayanti dengan Ananda operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dengan Sapa Adinda dengan Ananda semua. Semua kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat, dan kekompakan selalu tidak pernah pisah. Assalamualaikum.
0: Amin.
1: Salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Terima kasih Ibu Nur di Mawasangka sudah jadi penelpon kita. Pendengar yang lainnya juga silakan yang ditunggu ya. Kalau tidak bisa telepon, cukup kirimkan pesan Anda via WhatsApp 0822 5972 2994.

0: Ya, di belakang Ibu Nur, halo. Prodangdut, halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Cakep. Mas Andi, mau request lagunya siapa?
1: Sejengkal Tanah, Mbak Yanti.
0: Sejengkal Tanah.
1: Ya, dari Mancur, eh.
0: Boleh deh.
1: Salamnya buat semua aja, Mbak Yanti. Halo?
0: Iya.
1: Ya, salamnya buat semua aja, tanpa kecuali.
0: Siap.
1: Betulnya makan siang, Mbak Yanti. Jadi sempatkan gabung dulu nih.
0: Wih, mantap. Karena tidak lengkap rasanya kalau tidak gabung tuh.
1: Iya, makanya.
0: Abis makan siang goyang dangdut nih.
1: Hidangannya dibiarkan di meja dulu, gabung dulu sebentar.
0: Oke deh.
1: Makanya sahamnya buat semua aja, tanpa kecuali dari A sampai Z, disenggol semuanya.
0: Siap.
1: Oke deh, Mbak Yanti.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik pendengar, kita jeda untuk lagu yang telah di request. Nanti setelah itu kita lanjut lagi sesi berikutnya di Prodangdut. Dangdut adalah kita yang ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamin sebagai founder dari Sukarelawan Hijau Bau-Bau atau biasa disingkat SHB. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk

0: Ya, berikut RRI Bau-Bau. Kita lanjut untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, adalah kita.
0: Iya, Mbak Sari di Banjarmasin. Lagunya siapa nih Mbak?
1: Lagu Nur Halimah, Cuci Mata.
0: Cuci Mata. Kalau Mbak Sari cuci matanya tuh apa?
1: Apa ya? Ya, lihat-lihat pemandangan alam gitu loh.
0: Gitu ya. Kalau saya sih cuci matanya lihat-lihat belanjaan.
1: Oh, belanjaan. Kalau banyak uang. Boleh jadi.
0: Cuci Mata siapa sih penyanyinya?
1: Nur Halimah.
0: Nur Halimah deh. Oke deh, ntar kita lihat lagunya ya. Buat siapa nih?
1: Lagunya buatnya Mas Galuh, buat Bang Andi, buat Bang Zul, buat Mbak Rani, buat semuanya aja. Buat Pak Yanti, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, Cuci Mata ya. Cuci Mata ini adanya Nur Khalifah. Kayaknya ini deh, Nur Khalifah bukan Nur Halimah ya. Oke, kita ke penelpon lainnya lagi. Halo, Pradangdut.
2: Dan kita ada lagi, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
2: Alin Kendari, Mbak.
0: Bunda Alin di Kendari.
2: Iya.
0: Bunda Alin mau request lagunya siapa?
2: Sabah, Dayu Age.
0: Dayu Age, judulnya?
2: Tabah.
0: Tabah.
2: Iya.
0: Oke deh, Bunda Alin mau dikirim kemana?
2: Buat Mbak Rani, Sari yang baru lewat.
0: Mm-mm.
2: Ada Bunda Farida, Mas Andi, Bang Ucang, buat semua aja Mbak Tante.
0: Siap.
2: Itu aja Mbak, terima kasih. Salam lupi.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam. Di WhatsApp juga boleh ya pendengar, yang ditunggu Anda. Kalau mau gabung di jalur WhatsApp, yang ditunggu di 0822 5972 2994. Untuk pendengar setia juga yang saat ini lagi monitor kami di RRI Digital, selamat mendengarkan. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Kok gak ada suaranya sih? Oh, terputus sambungan teleponnya nampaknya. Halo Pro Dangdut.
3: Kita lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Nasrun.
3: Iyalah.
0: Iyalah. Lagunya siapa, Bang Nasrun?
3: Lagunya Ria Amelia.
0: Judul?
3: Ya, Miss Call.
0: Aduh, Miss Call lagi Miss Call. Dari tadi memang ini.
3: Miss Call, jangan takut telepon balik.
0: Aduh, tapi dari tadi ini orang miss call terus ini.
3: Yang pertama-tama ingat saya bertugas selalu bersama semua ya, selalu bersama kompak, ada ibu, ada Chan, Bang Julia, ada Ramlah, ada Mulu, saya nak pergi
0: juga. Baik.
3: Ada penari semuanya.
0: Ya.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan lagu yang telah direquest, yang ditunggu lagi untuk Anda di sesi berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita lanjut lagi di Prodeng Dude, dan Dude adalah kita. Halo.
1: Halo Mbak Yanti.
0: Iya, Pak Andis, Lorong Hoga. Mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin yang mana?
1: Saya pilih mana dulu. Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka.
1: Ya, lagunya buah Mbak Yanti dan operatornya. Semoga bertugas selalu sama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya semakin banyak.
0: Amin ya Allah.
1: Banyak halal dan berkah. Ya, buat Bung Jol, Bung Ucang, Bung Sem, Bung Angko. Lalu Mbak Andi, Bung Mbak Andi di Batam, Bung Faiz, Andi, lagi Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Hani, Bunda Tiara, okay. Bunda Lin, Bunda Rani tadi, Tari dan semua pendengar tanpa kunci salam.
0: Baiklah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar. Ada lagi nih penelpon kita. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam, Mas Galuh. Langsung ke ya. Lagunya nih, Mas.
2: Kangen dari Lilis Karlina aja.
0: Lilis Karlina.
2: Kangen, iya.
0: Kangen, oke, okay, siap. Lanjut
2: ya, mau salamnya buat sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik-baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Pak Purnama ya. Ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Abad, Bang Tegar, Bang Yunus, Bang Faisal, dan semua saja. Buat Mbak Yanti bersama operatornya, yeah. Mudah-mudahan sehat selalu, baik-baik selalu bersama.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya pendengar, di WhatsApp kita juga ada nih yang gabung metsore. Aku Ladika di Puma, putarkan lagunya Dewi Persik, Indah pada waktunya. Lagunya buat semua, Bang Tegar, Bang Zul, Lasantos, Indah, Sari, Rani, Purnama, Ramla, semuanya deh ya, banyak banget ini. Oke, ditunggu lagunya untuk pendengar. Kita lanjut lagi di lagu-lagu yang telah di request berikut ini.

Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, Cindy 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Supardi, Ketua KPU Kota Bobow. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobow yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobow terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ya pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda setiap saat. Semoga terhibur dengan lagu yang sudah kami hadirkan ya pendengar. Dan kita lanjut lagi di Prodang Dude. Ini sudah ada penelpon yang ingin disapa. Terputus sambungan teleponnya ternyata. Baru saja aku mau menyapa dirimu, oh pendengar. Mau nyanyi, suaranya lagi serak, gimana sih? Ya pendengar, kalau tidak bisa telepon juga boleh WhatsApp ya, yang ditunggu. Silakan aja kebersamaan kita di Prodangdut sampai jam 4 sore. Jadi masih panjang pendengar kebersamaan kita di Prodangdut. Silakan saja nanti penantikan ringan telepon Anda. Ya, ataupun juga untuk Anda yang pengen gabung di WhatsApp kami, silakan japri aja. Telepon via WhatsApp boleh. 0822-5972-2994. Sembari kita tunggu penelpon lainnya yang dihadirkan kembali lagu dangdut berikut ini, mudah-mudahan bisa menemani aktivitas pendengar setia RRI Bau-Bau ya. Stay tune di 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bawobo sebagai teman Anda setiap saat. Dan berikut kita bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta untuk siaran berjaringan Brenda Astacita Nasional.
1: Ada tiga yang belum nanti itu harus dilesarkan semua, Pak. Ya, paling tidak lakukan perbaikan berbalas seperti pengecetan dan lain-lain.
2: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis, Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari, Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti pacetan,
3: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting, itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi, warna jadi agak suram dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
2: Kalau sekarang, Pak, dengan perawatan saat ini, berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat, Pak, dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli, Pak?
1: Itu sudah dilakukan, Pak, seperti itu. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak apa keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh apa Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, tidak memang rutin dilakukan.
2: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih, Pak, pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lagi lah, Pak ya. Dan apa saja nih, Pak, informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan, Pak, saat ini?
1: Ya, yang paling apa yang paling santer kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
2: Sekarang ini apa nih, Pak, yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda, Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih, Pak.
1: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di lapelwi misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
4: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Banda Astacita Nasional.
5: Astacita.
0: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman. Berikut ini
6: berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti.

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami

0: seni budaya dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan, misalnya rumah rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah bilik atau kamar sekarang. Nah kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya enggak ada ruang tamu, sebenarnya langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren. Atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik, dan baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan.

0: Bila nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membentuk, membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di apa sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin

0: dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga. Genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di

0: telinga gitu.
1: Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat. Ya musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat itu. Artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
2: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
2: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya.
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu loh, ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
2: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu lainnya dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya bagaimana memukul tutup tuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nggak tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya bu, malah berlomba itu saya bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau fonrai, tidak bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
2: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
2: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irauno sino dela, oke kita mau pakai kunci C ya, sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
2: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Astacita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Astacita. Nah, yang terakhir nih bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
2: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Astacita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Astacita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 0811-7979-712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. 97,8 MHz dari Bau-Bau. Berikut kita ikuti penyampaian Gemas Sari Pati Maju bersama RRI Palu.
2: Dan baik pendengar, untuk informasi pertama, untuk berita pertama, kita akan menuju ke RRI Ampana sore ini bersama dengan rekan Novian. Novian.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Ampana, Pemkab Tojonauna dan Patet NU selaraskan MOU pencegahan perkawinan anak.
4: Pemerintah Kabupaten Tojonauna bersama PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojonauna didukung oleh program inklusi melaksanakan pembahasan substansi draft nota kesepahaman atau MOU tentang pencegahan, pemberdayaan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojonauna. Koordinator Inklusi Salwa Zalsabila menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan melalui edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak, penguatan peran komunitas dan kelompok masyarakat, pelibatan forum anak dan kelompok pemuda, serta mendorong adanya sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak. Fatayat mendorong adanya kerjasama yang lebih kuat dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
5: Kami dari pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tojonauna telah melakukan pembahasan draft nota kesepahaman terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojonauna. Tujuan kegiatan ini untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Tojonauna dengan kami di pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Selama 3 tahun terakhir melalui dukungan program inklusi, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan di 4 desa dampingan. Mulai dari edukasi kepada remaja dan orang tua, penguatan komunitas, hingga pelibatan forum anak dan kelompok pemuda. Dengan adanya nota kesepahaman ini, kami berharap ada 3 hal penting. Pertama, program-program yang sudah berjalan bisa diperluas dan diintegrasikan ke seluruh wilayah di Tojonauna, tidak hanya di 4 desa dampingan. Kedua, dengan adanya dukungan kebijakan dan kelembagaan dari pemerintah agar upaya ini bisa berjalan berkelanjutan. Dan ketiga, terbangunnya sistem perlindungan anak yang melibatkan banyak pihak.
4: Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak kemudian melakukan diskusi dan penyelarasan terhadap sejumlah substansi dalam draft MOU. Berbagai masukan disampaikan untuk memastikan tujuan, ruang lingkup serta bentuk kerjasama sehingga dapat dirumuskan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dapat kami sampaikan sore ini terkait dengan Pemkab Tojonauna dan Fatayat NU yang perkuat pencegahan perkawinan anak. Kembali ke RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Novian dari RRI Ampana, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randy. Randy, silakan.
6: Baik, terima kasih. Pendengar, momentum Maulid Nabi menjadi pengingat bahwa agama dan budaya tidak perlu dipertentangkan. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai keduanya justru dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat dalam kehidupan masyarakat. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
7: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya.
8: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, kedua hal tersebut justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Suhardi Duka saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar keluarga besar rumpun masyarakat Porale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Mandan Salabose, Kabupaten Majene pada Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Gubernur, rangkaian budaya yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi merupakan kekayaan masyarakat Mandar yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Ia pun mengapresiasi rangkaian tradisi yang ditampilkan dalam Maulid Salabose. Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Sulbar. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur menyinggung dukungan pemerintah terhadap pelestarian tradisi Maulid Salabose. Ia menyampaikan harapan agar pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan anggaran pada tahun mendatang.
7: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya itu saling melengkapi. Saling melengkapi dan saling menguatkan. Agama akan lebih kuat dan mengakar apabila ditopang oleh budaya. Karena budaya lahir dari kebiasaan dan terakhir yang diturunkan oleh para leluhur kita. Yang demikian kita menyaksikan acara budaya yang kita rangkaikan dengan maulid itu merupakan kekayaan kita di Mandarin.
8: Lebih lanjut, SDK menambahkan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
9: Demikian kami hadirkan informasi dari Mamuju, kembali ke rekan yang ada di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Eni Adnan. Eni Adnan, silakan laporan Anda.
10: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Kabupaten Bone, informasi yang kami bagikan saudara pendengar terkait dengan Kodim 1407 Bone menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau saat ini. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
11: Kodim 1407 Bone mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan pemukiman di tengah musim kemarau saat ini. Imbauan tersebut disampaikan oleh Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus melalui Pasiops Kodim Bone Kapten Infantri Ahyar Budiman. Kapten Ahyar secara tegas meminta warga agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pasalnya, dampak kebakaran sangat merugikan masyarakat luas, terutama dari segi bahaya polusi udara dan ancaman keselamatan jiwa. Guna mengantisipasi dan menangani potensi bencana ini, Kodim Bone telah mensiagakan sebanyak 372 babinsa di lapangan. Para babinsa siap berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah serta menindaklanjuti apabila terjadi insiden kebakaran.
12: Diberikan himbauan kepada masyarakat yang ada untuk tidak membakar lahan sembarangan karena kebakaran itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat lain termasuk polusi udara. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, betul-betul memperhatikan ketika memasak, jangan sampai ketiduran, listrik, arus pendek listrik harus betul-betul diperhatikan. Kodim 1407 Bone dalam hal ini babinsa di lapangan, 372 babinsa sudah siap membantu masyarakat di dalam hal untuk mengantisipasi bahaya kebakaran ataupun menindaklanjuti kebakaran yang terjadi.
11: Selain dilarang membakar lahan, masyarakat juga diimbau tidak membuang puntun rokok sembarangan, mewaspadai aktivitas memasak di dapur, serta memeriksa instalasi listrik guna mencegah bahaya korsleting.
10: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Eni Adnan. Dan baik, selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazir. Jihan, silakan informasi Anda.
13: Ya, terima kasih rekan Maria dari Kendari. Informasi sore hari ini mengenai Pemprov Sulawesi Tenggara yang menggelar simulasi siaga Karhutla 2026 dan membagikan bantuan logistik serta peralatan pemadam guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
14: Kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan melalui apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sultra. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, kegiatan ini melibatkan personil, sarana-prasarana, serta unsur terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan di lapangan dengan regulasi yang berlaku sehingga membangun koordinasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa latihan ini penting untuk membiasakan seluruh unsur memahami tugas saat terjadi bencana, dan pihaknya berupaya menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap tahun agar seluruh pihak memiliki pemahaman tindakan yang sama.
14: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara regulasi yang ada, ya kan? Regulasinya ada, kita mainkan sekarang. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak berharap ya. Tapi kan kita tidak tahu ini bencana, karena bencana di Indonesia ini kan kita rawan dengan bencana. Maka maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan mereka sekaligus ya memberikan perhatian khusus kepada biar melibatkan masyarakat sehingga siapa berbuat apa dalam kondisi apa itu paham.
15: Selain memperkuat kesiapan personil, Pemprov Sultra juga menyiapkan dukungan pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan daerah serta menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk wilayah rawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan 24 unit mesin Alcon kepada beberapa kabupaten dan kota, 2 unit tenda keluarga serta logistik untuk Kabupaten Muna Barat, hingga 1 mobil unit tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara. Sinergi ini juga diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang turut menyerahkan 27 unit mesin Alcon ke berbagai daerah serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter di Abugi Kabupaten Konawe guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Reporter Erik Indari, Ferry Musafir, melaporkan.
13: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
2: Terima kasih Jihan Benazir dan baik, tetaplah bersama kami pendengar untuk siaran Gema Saripati Maju.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Silakan rekan-rekan di RRI Makassar untuk informasi di Gema Saripati Maju. Silakan.
16: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi Polda Sulsel siap mengamankan unjuk rasa hari ini. Dilaporkan Sarifuddin.
17: Unjuk rasa penyampaian aspirasi di berbagai titik di Kota Makassar dengan berbagai tuntutan hari ini disikapi Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan Sulsel dengan menyiapkan pasukan pengamanan didukung TNI untuk mengamankan aktivitas masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juan Danir Harjopuro menegaskan berkomitmen untuk mengawal serta mengamankan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bagi masyarakat. Kapolda mengatakan kepolisian memastikan seluruh personil Polri didukung TNI bekerjasama dengan pemerintah daerah bersiaga menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah Sulawesi Selatan. Irjen Pol Juan Danir Harjopuro mengatakan bahwa berpendapat merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Walaupun demikian, pelaksanaan aspirasi wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga hak-hak masyarakat lainnya. Kepolisian juga memberikan ruang masyarakat lainnya agar aktivitas mereka tidak terganggu, termasuk perekonomian dan orang sakit yang diantar ke rumah sakit dan ojek online bisa berjalan lancar.
18: Kita unjuk rasa, kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat ojol tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa diantar dengan enak tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga, karena masyarakat di Sulawesi Selatan saya yakin bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua.
17: Kapolda Irjen Pol Juan Danir Harjopuro menegaskan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah Sulawesi Selatan selalu dalam posisi siap siaga. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kodam 14 Hasanuddin, DPRD Sulawesi Selatan, serta seluruh instansi terkait untuk memastikan situasi di Sulawesi Selatan tetap aman dan kondusif. Kepolisian senantiasa melakukan pendekatan humanis, tindakan preventif hingga penegakan hukum jika terjadi pelanggaran aturan hukum.
16: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Maria.
2: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar dan baik. Kita akan ikuti selanjutnya menuju ke RRI Toli-Toli ya bersama rekan Suharmi. Mbak Emi, silakan.
19: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Berikut laporan Alfiansyah.
20: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Toli-Toli Yogi Sentanu menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
21: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya. Kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah, merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwa dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
20: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun, informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
21: Tidak jarang para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang ini loh akibat dari perlakuan seperti itu, ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada, oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya, nah, gitu.
20: Pada akhirnya, persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
19: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Bung Zainal Abidin, Rio Rambitan, dan juga Rizky Amalia mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Mbak Emi dari RRI Toli-Toli dan baik selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Yanti, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak gunakan air. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
22: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
23: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih mungkin lebih memanis atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombo maupun Kebambutan ini anak air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air mau ataupun apa namanya kondisi air tanah pasti akan berkurang.
22: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Devir, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Devir mengatakan, air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
3: Karena sistemnya kita ini, kita memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuma kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
22: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengelolaan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nuriyani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
2: Baik, terima kasih Yanti dari RRI Bau-Bau. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti laporan terkait dengan DPRD Tojuna Una perkuat UMKM lewat perlindungan Haki. Bersama rekan reporter kami ada Rahmawati Tane dari RRI Ampana. Wati.
4: Peraturan daerah terkait perlindungan terhadap pelaku usaha mikro adalah bentuk penguatan untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Ilham Lama Huseng, menyebut DPRD telah membuat peraturan daerah atau perda terkait dengan perlindungan terhadap para pelaku usaha mikro. Karena itu pihaknya terus mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait mendukung pemasaran produk usaha lokal termasuk UMKM. Menurutnya banyak produk kerajinan hasil produksi daerah di Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas namun masih kesulitan menembus pasaran.
5: Kita sudah sosialisasikan itu, kita mengembangkan ekonomi kreatif. Sangat jelas di situ. Jadi UMKM juga sudah berikan sensor selalu perda itu. Tinggal bagaimana.
4: Lebih lanjut, menurut Ilham, selain memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pengembangan UMKM, perda tersebut membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ingin menjalankan usahanya sehingga melalui kemudahan yang diberikan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM diharapkan makin tumbuh dan berkembang. RRI Ampana, Rahmawati Tane, melaporkan.
2: Baik, terima kasih Rahmawati Tane langsung dari RRI Ampana sore ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan judul Rumah Tak Aman, Stigma Menusuk Dalam bersama rekan Susanti Akataba.
6: Suara tawa anak-anak terdengar pelan, namun di balik itu tersimpan cerita yang sulit dibayangkan.
24: Kalau rindu rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu. Yang paling saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya.
6: Saat ini saya berada di Sentra Nipotoe, unit pelaksana teknis UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, yang berada di Jalan Guru Tua, Desa Kaluku Bula, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
25: Dia dianggap aib, bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya, anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
6: Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya meninggalkan luka fisik dan psikis, tetapi juga menyimpan persoalan sosial yang kompleks. Di Sulawesi Tengah, sejumlah anak korban kekerasan seksual justru menghadapi kenyataan pahit, dikucilkan karena dianggap tega memenjarakan keluarga sendiri.
25: Saya Diahri Nilsmawati, Kepala Sentra Nipotowe di Palu. Jadi selain kepala sentra, saya juga psikolog klinis. Yang ingin saya ceritakan adalah salah satu kasus yang di Sulawesi Tengah masih berjalan, proses peradilannya belum selesai, kemudian anak juga masih berobat jalan ke psikiater karena dampak psikologisnya. Yang khas dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, wilayah kerja kami adalah di mana ketika korban kekerasan seksual itu justru yang akan dikucilkan di masyarakat. Di kampungnya tidak mau lagi menerima dia. Dia dianggap aib karena bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
7: Bagi sebagian anak, kekerasan tidak datang dengan ancaman, tetapi dengan relasi yang diputar balikan. Dalam satu kasus, seorang anak usia di bawah 15 tahun yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri justru memiliki tanggung jawab untuk menggantikan peran ibu sebagai pendamping ayah. Setelah kasus terungkap, jangankan mendapatkan dukungan, korban justru dianggap tega memenjarakan ayah sendiri.
25: Ketika mereka melayani ayah, ada keyakinan bahwa itu sudah kewajibannya mereka, menggantikan peran ibu. Ada ibu yang jadi TKW di luar negeri. Jadi dia bilang, kalau ayahku cari perempuan di luar, ayahku tidak punya uang. Jadi itu tanggung jawabku sebagai anak menggantikan tugas ibuku. Itu pasti ada juga ya, pengaruh dari ucapan sang ayah. Tidak mungkin anak itu tidak tahu kewajiban melayani secara seksual itu tidak tahu mereka. Yang disampaikan mungkin ya, bisa jadi dengan cara lemah lembut. Oh, karena ibumu tidak ada, begitu kan? Nah, itu yang tertanam di mereka, rasa tanggung jawab.
7: Di titik ini, anak tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan menjadi bagian dari solusi atas masalah orang dewasa. Bahkan, mereka masih menyimpan kasih sayang terhadap pelaku. Wajar jika terdapat anak yang merasa bersalah dan bercita-cita menjadi hakim untuk bisa membebaskan ayahnya.
25: Ada keyakinan-keyakinan yang tertanam di pikiran mereka. Kalau ayah pelakunya, mereka jadi berpikir bagaimana harus membebaskan si ayah. Ada anak yang bercita-cita untuk menjadi hakim supaya dia bisa membebaskan ayahnya.
7: Saya berkesempatan untuk bercerita dengan dua anak korban yang sedang menjalani rehabilitasi di Sentra Nipotoe. Meski rumah adalah tempat di mana mereka mendapatkan luka, namun tetap saja rumah dianggap menjadi tempat yang nyaman dan dirindukan.
8: Mana yang lebih nyaman, tinggal di sini atau di rumah?
9: Awalnya sih memang nyaman sih, tapi teman-teman rindu rumah.
8: Rindu rumah?
9: Iya.
8: Apa yang dirindukan di rumah?
9: Suasana di kampung.
8: Yang paling rindu suasananya. Suasana rumah seperti apa sih kalau yang bikin rindu itu?
9: Ramai, seru.
8: Kalau di sini?
9: Seru juga, tapi kayak beda vibesnya.
10: Kalau rindu rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu.
8: Apa yang paling dirindukan sama rumah?
10: Yang saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya, adik-adikku juga saya rindu.
8: Adiknya berapa?
10: 5.
8: Jadi rindu sama adiknya?
10: Kalau semoga orang tuaku sehat-sehat selalu, supaya bisa ada di saat saya sukses.
7: Menanggapi kompleksnya kasus anak di Sulawesi Tengah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adileksono, mendorong regulasi di tingkat daerah untuk memastikan perlindungan anak berjalan maksimal.
11: Lagi-lagi komitmen pemerintah daerah untuk itu perlu kita dorong, kita optimalkan. Sebenarnya secara hierarkis, keberadaan regulasi itu sudah cukup mumpuni, hanya kemudian PR-nya diimplementasi. Implementasi tentu butuh turunan regulasi, terutama di tingkat daerah sehingga lebih operasional, lebih taktis.
7: Anak-anak korban kekerasan seksual membutuhkan ruang aman untuk pulih, bukan penghakiman yang memperdalam luka. Karena memulihkan korban bukan hanya menyembuhkan trauma, tetapi juga menghapus rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah mereka pikul.

0: Pendengar News Feature dari RRI Palu mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan operator ada Anjas Kurniawan dan juga Mas Iwan Effendi. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. FM.

Oke, okay, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi sampai dengan malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam juga buat pendengar yang baru saja bersama kami juga di RRI Bau-Bau. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah bersama kami tepatnya di RRI Bau-Bau untuk Captain malam ini untuk edisi siar tepatnya tanggal 27 Agustus 2026. Nah, seperti biasa kembali kami menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan kami hadirkan, baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi yang nanti kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda. Nah, untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami menemani Anda juga dalam acara selingan dari kami, yaitu segmen musik dan informasi. Beberapa informasi kembali lagi kami updatekan ke ruang dengar Anda, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau maupun juga beberapa informasi yang ada di Sulawesi Tenggara.

Dengar masih dipancar teruskan melalui FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya. Satu lagu persembahan dari kami sudah juga membuka kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Dan sudah juga membawa kita di menit ke-13 lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami updatekan satu informasi dari Kota Bau-Bau ya. Ini mengenai Januari sampai dengan Agustus 2026, Polres Bau-Bau ungkap 11 kasus narkoba. Nah, pendengar, adapun kepolisian resor atau Polres Bau-Bau ini juga terus memperkuat komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Nah, hingga Agustus 2026, ini Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau telah mengungkap 11 kasus narkotika, melampaui target 9 kasus yang juga ditetapkan untuk tahun ini. Nah, pendengar, adapun dari pengungkapan tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total hampir 200 gram. Ya, adapun Kasih Humas Polres Bau-Bau, Ibtu Rino Asnan juga menyampaikan capaian tersebut juga menjadi bukti bahwa peredaran narkotika di Kota Bau-Bau ini masih menjadi ancaman serius terutama bagi generasi muda. Nah, Rino juga mengajak masyarakat untuk bisa berperan aktif membantu kepolisian dalam juga memutus mata rantai peredaran narkotika. Nah, masyarakat diminta tidak ragu melaporkan aktivitas yang juga dianggap mencurigakan di lingkungan masing-masing. Nah, pendengar, menurut Rino, seluruh pengungkapan kasus narkotika berawal dari informasi masyarakat yang merasa resah terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Ya, juga menegaskan Polres Bau-Bau akan juga terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan maupun juga peredaran narkotika di Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, langkah tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi generasi muda sekaligus juga menciptakan lingkungan yang aman dan juga bebas dari narkoba. Adapun informasi yang disampaikan, berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar pelaku yang diamankan diketahui memiliki peran sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika. Nah, bukan sebagai bandar besar, dan sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Nah, pendengar, adapun secara geografis disampaikan Kota Bau-Bau memiliki posisi yang strategis. Nah, sehingga berpotensi menjadi salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara. Nah, pasokan narkoba yang juga beredar di Kota Bau-Bau umumnya berasal juga dari sejumlah kota besar di luar daerah. Nah, ancaman narkotika di Kota Bau-Bau juga tercermin dari jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Bau-Bau. Nah, berdasarkan data yang juga diterima oleh RRI, tepatnya 17 Agustus 2026 kemarin, ini sebanyak 85 warga binaan

di Lapas Bau-Bau saat ini menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Nah, jumlah tersebut juga menempatkan perkara narkotika sebagai kategori penghuni terbanyak kedua di Lapas Bau-Bau setelah perkara pelindungan perempuan dan anak atau PPA. Nah, pendengar, adapun data tersebut sekaligus juga menjadi gambaran bahwa penyalahgunaan dan juga peredaran narkotika ini masih menjadi persoalan serius yang juga membutuhkan penanganan secara berkelanjutan, baik itu melalui penindakan, hukum, maupun juga partisipasi aktif masyarakat. Nah, terkait informasi lebih update-nya, Anda bisa update kembali juga informasi kami ya di rri.co.id. Saat informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita terkait di bulan Januari hingga Agustus 2026, ini Polres Bau-Bau ungkap 11 kasus narkoba.

jelang perkemahan budaya. Nah, pendengar, belum lama ini pemerintah Kota Bau-Bau terus juga mematangkan persiapan pelaksanaan perkemahan budaya yang dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama September 2026. Nah, untuk memastikan kesiapan lokasi, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim ini turut langsung meninjau bumi perkemahan atau Buper Samparona pada Rabu, tepatnya tanggal 26 Agustus 2026 kemarin. Nah, pendengar, adapun dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, diantaranya Dinas PUPR, Camat Sorowoluyo, dan juga staf khusus Wali Kota Bau-Bau, yaitu Dr. Sunario Mulyo dan juga MZ Tamsil Tamin. Bahwa saja Kepala Dinas PUPR Kota Bau-Bau Yudi Marsil juga menyampaikan peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung mengenai kesiapan sarana dan juga prasarana, sekaligus juga mengidentifikasikan fasilitas yang masih perlu dibenahi sebelum lokasi digunakan peserta dan juga pengunjung. Nah, menurut Yudin, salah satu perhatian utama Wali Kota adalah akses jalan menuju dan juga keluar dari kawasan Buper Samparona. Nah, kondisi akses tersebut juga dinilai perlu segera dibenahi untuk juga menjamin kelancaran mobilitas peserta, kendaraan maupun juga masyarakat yang akan menghadiri kegiatan tersebut. Nah, karena itu Wali Kota juga menginstruksikan OPD untuk bisa juga melakukan pembenahan secara cepat dan juga terkoordinasi agar seluruh kebutuhan dasar di lokasi nantinya ini dapat dipastikan siap sebelum kegiatan dimulai. Nah, pendengar, selain akses jalan, sejumlah fasilitas pendukung juga menjadi perhatian. Nah, seperti ketersediaan air bersih, toilet, kebersihan lingkungan, maupun juga aspek keamanan dan juga keselamatan peserta. Nah, pemerintah daerah juga akan memetakan titik-titik yang juga membutuhkan perhatian khusus. Nah, termasuk jalur evakuasi dan juga kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan perubahan kondisi cuaca selama pelaksanaan perkemahan. Yudi juga mengatakan bahwa saja pembenahan akses jalan nantinya akan juga dilakukan melalui koordinasi lintas OPD agar pekerjaan berjalan efektif dan nantinya dapat juga diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Dengar kemarin Polsek Kulisusu ya, Kulisusu Barat, Polres Buton Utara, ini menyalurkan 2 ton beras SPHP kepada masyarakat Desa Rahmat Baru, Kecamatan Kulisusu Barat pada Selasa, Agustus 2026 kemarin. Ya, adapun juga penyaluran dilakukan untuk juga membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus juga menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Ya, sebanyak 400 karung beras didistribusikan kepada warga dalam kegiatan yang juga dipimpin langsung Kapolsek Kulisusu Barat yaitu Ibda Ariana. Nah, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk mendukung stabilitas pasokan dan juga harga pangan di wilayah Buton Utara. Nah, Kapolsek bersama personil Polsek Kulisusu Barat ini turun langsung memastikan mengenai proses distribusi berjalan tertib dan juga lancar. Nah, adapun juga antusiasme warga terlihat juga saat menerima bantuan beras tersebut. Nah, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan berasal dari Kota Bau-Bau ya, mengenai PDGI Bau-Bau. Ini jangan biarkan masa bermain anak terganggu sakit gigi. Nah, pendengar, adapun masa usia dini seharusnya juga diisi anak dengan bermain, belajar dan juga mengenal lingkungan, bukan berhadapan dengan persoalan sakit gigi. Ya, namun tingginya masalah kesehatan gigi pada anak ini juga menunjukkan perlunya pembiasaan menjaga kesehatan gigi dan juga mulut sejak usia dini. Nah, adapun Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Kota Bau-Bau yaitu Dokter Gigi Ikram Haris juga menyampaikan bahwa saja masalah kesehatan gigi pada anak masih menjadi perhatian serius. Nah, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, lebih dari 50% anak usia di bawah 3 tahun ini mengalami masalah kesehatan gigi pada tahun 2018 dan angkanya masih lebih dari 60% pada tahun 2023 kemarin. Nah, pendengar, selain dari itu, menurutnya sakit gigi pada anak tidak boleh juga dianggap sebagai persoalan sepele. Nah, dalam praktiknya, sebagai dokter gigi, Ikram juga mengaku pernah menangani anak usia sekitar 4 tahun dengan kondisi gigi yang sudah parah hingga mengalami pembengkakan dan juga kesulitan membuka mulut. Nah, kondisi tersebut juga kata Ikram dapat juga mengganggu kebutuhan dasar anak termasuk juga makan maupun juga beraktivitas. Nah, karena itu pencegahan jauh lebih penting melalui pembiasaan menjaga kebersihan gigi sejak anak masih berada di usia PAUD. Nah, pendengar, Ikram menilai menyikat gigi dengan cara yang benar ini juga perlu dikenalkan dan juga dibiasakan secara konsisten. Nah, edukasi yang dilakukan bersama guru, orang tua dan juga anak ini diharapkan nantinya dapat juga membuat kebiasaan tersebut lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di segmen musik dan informasi ya, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kami updatekan satu informasi dari Kota Kendari mengenai Forum Ekonomi Regional Sulawesi, ini dorong pengelolaan SDA berbasis ekoteologi. Nah, pendengar, ada pun Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Hugua, ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang mengintegrasikan nilai spiritual maupun juga ilmu pengetahuan. Hal ini juga disampaikannya saat membuka Forum Ekonomi Regional Sulawesi di tahun 2026, tepatnya di UIN Kendari pada Rabu tepatnya 26 Agustus 2026. Ya, pendengar, ada pun forum yang juga diinisiasi Kabar Grup Indonesia, ini mengusung tema yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berbasis ekotologi. Nah, Hugo juga menilai bahwa saja pendekatan ekoteologi relevan dalam menghadapi krisis lingkungan sekaligus juga memastikan pembangunan ekonomi tetap berkelanjutan. Nah, pendengar, karena menurutnya ekoteologi memandang adanya juga keterkaitan antara Tuhan, manusia, dan juga ekosistem. Nah, karena itu pengelolaan kekayaan alam harus juga menjadi bagian dari tata kelola kekuasaan maupun juga kebijakan yang berorientasi pada kemakmuran tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Nah, pendengar, sementara itu Menteri Agama RI yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar yang hadir secara virtual sebagai pembicara utama, ini menegaskan pentingnya hubungan harmonis antara Tuhan, manusia, dan juga alam. Nah, menurutnya ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, Nasruddin juga mengajak masyarakat untuk bisa mengubah cara pandang terhadap alam dari sekedar objek

eksploitasi menjadi bagian dari kehidupan yang nantinya harus dijaga keberlangsungannya. Nah, selain dari itu, dia juga menyebutkan bahwa saja pendekatan agama juga dinilai dapat memperkuat kesadaran masyarakat untuk juga menjaga lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang.

Pendengar belum lama ini, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bau-Bau ya, ini terus memperkuat upaya penuntasan penyakit kusta dan juga frombusia sebagai juga bagian dari agenda nasional dan juga global. Nah, adapun juga penguatan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan.

penyakit yaitu Yuslina menyampaikan bahwa saja pelatihan tersebut ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan juga meningkatkan kompetensi maupun juga memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini maupun juga tata laksana kasus di wilayah kerja masing-masing. Nah, pendengar, menurutnya bahwa saja penuntasan kusta dan juga frambusia membutuhkan juga pendekatan komprehensif mulai dari promosi kesehatan secara intensif dan juga pemenuhan kasus secara dini maupun juga pengobatan yang tepat dan juga edukatif dan juga surveillance hingga pembelian obat pencegahan untuk menekan transmisi penularan. Yuslina juga menyampaikan pentingnya deteksi dini karena keterlambatan diagnosis kusta dapat juga meningkatkan risiko terjadinya kecacatan permanen ya. Nah, karena itu tenaga kesehatan diminta juga lebih aktif untuk menemukan indikasi penyakit di tengah masyarakat. Nah, pendengar, selain itu tenaga kesehatan juga diminta disiplin untuk bisa menerapkan sistem pelaporan berbasis digital yang juga telah dipelajari selama pelatihan. Ya, karena menurutnya bahwa saja data yang akurat menjadi juga salah satu kunci bagi pemerintah daerah terutama untuk menentukan kebijakan strategis untuk bisa juga mewujudkan eliminasi kusta maupun juga eradikasi frambusia di Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, Yuslina juga berharap bahwa saja berakhirnya pelatihan pencegahan dan juga pengendalian penyakit kusta dan juga frambusia angkatan 2 dapat juga meningkatkan kepercayaan diri maupun juga kompetensi para pengelola program di seluruh puskesmas yang ada di Kota Bau-Bau. Nah, dengan demikian pelayanan kesehatan, penanganan medis serta edukasi kepada masyarakat nantinya dapat juga dilakukan secara lebih optimal maupun juga berkelanjutan.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka. Mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain. Sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya kita langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jadi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
4: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit Pak.
3: Pak, buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh...
3: Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ngomong aja, Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
5: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, kotor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia, termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Prof. Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks bundar. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Babau, untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: sans gagner.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-kirim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pendengar setia RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, mengatur seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Dialah yang telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat wal afiah yang membuat kita dapat beraktivitas dan beribadah dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi seluruh manusia, seorang nabi yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Tanpa kehadiran beliau, tidak akan kita mengenal petunjuk, tidak akan kita merasakan cahaya hidayah. Bahkan alam semesta ini pun tak akan Allah ciptakan. Laulaka, laulaka ya Muhammad, lama khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, seandainya bukan karena engkau, niscaya tak akan aku ciptakan semesta ini. Pendengar setia RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah, beberapa waktu lalu bangsa kita diuji dengan musibah besar berupa banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November lalu. Dalam hitungan jam, air bah menerjang rumah-rumah, memutus jembatan, merusak sekolah, rumah ibadah, serta menenggelamkan jalan-jalan utama. Bencana dahsyat ini menelan hampir 1000 korban jiwa. Ratusan orang lainnya masih dinyatakan hilang, belum ditemukan hingga hari ini. Ratusan ribu warga terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah dan harta benda yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Ribuan keluarga kini tak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga mata pencarian yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. Musibah besar ini bukan sekedar peristiwa alam. Ia adalah pengingat bagi kita semua tentang betapa lemahnya manusia di hadapan kekuasaan Allah. Kita sering merasa kuat, merasa aman, merasa mampu mengendalikan banyak hal. Tapi ketika Allah menghendaki ujian, maka dalam sekejap seluruh perencanaan manusia dapat hancur. Musibah ini mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini fana, rapuh, dan tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita kecuali amal yang kita bawa menghadapnya. Di saat musibah seperti inilah, pendengar sekalian, Islam mengajarkan kita sikap terbaik yang harus ditampilkan seorang mukmin. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar meriwayatkan sebuah hadis
yang intinya Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk membaca istirja ketika terjadi musibah, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Kalimat ini bukan hanya ucapan yang dilontarkan ketika seseorang meninggal. Lebih dari itu, pendengar sekalian, ia adalah pernyataan iman bahwa seluruh apa yang kita miliki adalah titipan. Dan jika Allah mengambilnya kembali, tidak ada hak bagi kita untuk mengeluh atau berputus asa. Dengan istirja, seorang mukmin menegaskan bahwa kehidupannya berada di bawah kehendak Allah. Allah pun memberikan janji yang besar bagi hamba-hambanya yang tetap sabar dan mengucapkan tarji' saat menghadapi ujian. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bagi mereka ada rahmat, petunjuk dan pahala, serta Allah akan mengganti kehilangan mereka dengan sesuatu yang lebih baik menurut hikmahnya. Ini adalah penghiburan ilahi bagi hati-hati yang luka, sekaligus pengingat bahwa di balik musibah selalu ada kebaikan yang Allah siapkan. Pendengar setia RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah, terkait bencana alam yang melanda negeri kita, sebagian masyarakat mengaitkannya dengan dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Pengaitan seperti ini didasarkan pada pemahaman mereka atas beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang umat-umat terdahulu, seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud yang tertimpa bencana. Namun dalam ajaran Islam, musibah tidak selalu berarti hukuman. Ia bisa menjadi ujian, peringatan, atau sekedar fenomena alam yang berjalan sesuai ketetapan Allah. Karena itu, kita tak boleh tergesa-gesa menuduh bahwa bencana tertentu terjadi akibat dosa seseorang atau kelompok, tetapi menjadikannya sebagai pengingat untuk memperbaiki diri. Pakar ilmu Al-Quran, Kyai Haji Dr. Ahsin Sahwa Muhammad, tidak mendukung pengaitan seperti itu. Beliau mengajak masyarakat untuk tidak mengaitkan bencana alam seperti gempa, banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan musibah-musibah lainnya dengan dosa seseorang atau kelompok orang. Apa alasannya? Alasannya adalah dosa tidak bisa dijadikan alat ukur terjadinya bencana, sebab ada orang atau komunitas lain yang lebih banyak dosanya justru tidak mendapatkan bencana. Kita sering mendengar dari berbagai literatur sejarah bahwa peradaban Islam yang dibawa Rasulullah pertama kali lahir di tanah Makkah dalam konteks kebobrokan masyarakat Arab yang sangat parah. Fanatisme suku luar biasa kuat sehingga sering terjadi peperangan. Perempuan dilecehkan serendah-rendahnya sampai sang ayah rela mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Prinsip-prinsip tauhid yang dibawa nabi-nabi terdahulu nyaris lenyap, berganti patung-patung yang diberhalakan. Yang unik dari kondisi ini adalah dalam kejahiliaan yang demikian akut, demikian parah, mengapa Allah tak langsung menurunkan azabnya, membinasakan manusia-manusia durhaka misalnya dengan sebuah bencana besar? Tapi Allah malah mengutus manusia agung bernama Muhammad untuk melakukan revolusi peradaban dengan jalan sangat bijak. Di sisi lain, kita menengok suatu daerah yang kelihatannya islami, namun justru mendapatkan bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Melihat fakta yang terjadi, yang terlihat ganjil ini, mungkin timbul pertanyaan, benarkah bencana alam itu adalah sebuah teguran? Atau benarkah teguran hanya berupa bencana alam? Pendengar setia dari Bau-Bau yang dirahmati Allah, dari fakta-fakta inilah kita bisa merenung sejenak
bukan kapasitas manusia yang dhaif ini, yang lemah ini, mengobral tuduhan bahwa bencana alam yang terjadi di lokasi tertentu adalah teguran atau azab Allah. Jika setiap bencana alam pasti merupakan azab dari Allah, maka Arab era jahiliyah mungkin lebih berhak menerimanya, dan negeri-negeri muslim yang kita dapati sekarang lebih nyaman terhadap bencana. Tapi fakta-fakta yang kita dapati sekarang justru sebaliknya. Ada kenyataan ilmiah bahwa bencana alam merupakan sebuah gejala natural biasa. Ia bisa ditelusuri sebab-sebabnya secara konkret, sehingga banjir bandang, tanah longsor atau lainnya terjadi. Namun banyak pula ayat Al-Quran dan hadis yang menggambarkan bahwa bencana menjadi salah satu cara Allah memberikan teguran bagaimana kita seharusnya bersikap. Pendengar setia RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah, seyogyanya kita menempatkan diri secara proporsional. Mana sikap yang harus diperuntukkan kepada orang lain dan mana yang harus diperuntukkan kepada diri sendiri. Kepada orang lain, tak ada wewenang kita untuk memvonis mereka yang menjadi korban bencana adalah orang-orang yang sedang kena azab dari Allah. Sebab mengeluarkan vonis semacam ini bisa jadi merupakan keangkuhan karena tidak ada bukti apapun yang bisa menjelaskan bahwa bencana di lokasi tertentu pasti adalah azab Allah. Kita bisa mengetahui bencana yang menimpa kaum Nabi Lut adalah sebuah azab yang hanya karena ada nas yang menerangkan hal itu. Di zaman tak ada lagi Rasul seperti sekarang ini, informasi rahasia seperti sekarang tak bisa kita dapatkan. Bahkan dalam hadis ada pernyataan bahwa orang yang meninggal karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan sebagai mati syahid. Dengan demikian semakin tidak jelas apakah sebuah bencana benar-benar azab atau bukan. Jangan-jangan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam itu wafat dalam kondisi lebih baik dan terhormat ketimbang diri kita nanti. Dalam konteks seperti ini, pendengar sekalian, yang paling tepat adalah mengembalikan status bencana kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya berbunyi, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semua milik Allah dan kepada Allah pula kita semua akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Pendengar setia RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah, memaknai bencana alam sebagai teguran hanya mungkin diperuntukkan kepada diri sendiri. Artinya, bencana alam dapat menjadi wasilah untuk bermuhasabah, untuk melakukan introspeksi atas seluruh praktik penghambaan kita kepada Allah. Bencana mengandung penderitaan, dan dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa penderitaan adalah di antara cara Allah menghapus dosa dan kesalahan hambanya. Jangan-jangan bencana alam teguran bagi diri kita yang tengah diliputi kesombongan, hasud, tebar permusuhan, gemar menyakiti orang lain atau semacamnya. Dengan membedakan mana sikap kepada orang lain dan mana sikap kepada diri sendiri, kita akan menjadi lebih bijak dalam merespon bencana alam. Kepada korban, kita lebih sibuk untuk berempati, berdoa, dan menolong semampu kita. Bukan mencaci maki yang bisa menyinggung perasaan mereka yang kini sudah
menderita kepada diri sendiri, kita bisa lebih banyak mencari kesalahan-kesalahan sendiri, beristighfar dan berbenah untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai hamba Allah yang sejati. Pendengar setia RRI Bawa yang dirahmati Allah, yang penting dicatat pula adalah teguran tidak hanya berupa bencana. Orang sering salah persepsi bahwa teguran hanya berupa peristiwa yang membuat orang menderita. Inilah salah satu pemicu kesombongan orang-orang yang sedang bergelimang nikmat, sehingga mereka merasa baik-baik saja. Padahal yang lebih gawat dari teguran bencana adalah teguran nikmat. Dalam Islam, teguran yang kedua ini dikenal dengan istilah istidraj, yakni situasi yang dialami seseorang yang terlihat makin enak, makin nyaman, atau makin sejahtera. Meski tampil sebagai kenikmatan, namun sejatinya sederet kondisi ini sebenarnya adalah jebakan. Istidraj adalah perangkap Allah untuk hambanya yang durhaka, untuk kian terjerumus ke dalam kegelapan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam pernah berkata, "Khif min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamu." Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj, seperti firman-Nya, "Kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui." Alih-alih mengajak kita untuk menilai orang lain saat diri kita memperoleh rezeki dan nikmat, pengarang Al-Hikam ini justru menganjurkan kita untuk mengoreksi diri sendiri. Sebab kenikmatan, keamanan, keselamatan, atau kesejahteraan belum tentu sebuah anugerah. Bisa jadi itu adalah musibah, itu adalah teguran bagi kita yang hari ini merasakan itu semua. Betapa banyak orang yang lulus dari ujian berupa bencana karena insaf, tobat, dan berusaha memperbaiki diri. Tapi betapa banyak pula orang gagal menjadi hamba yang baik karena mendapat ujian berupa nikmat, terbuai, sombong, merasa tak punya kesalahan, menambah-nambah dosa setiap hari, lalu kian terjerumus dalam kesesatan dan kederhakaan. Wallahu a'lam bishawab. Pendengar setia RRI Bapak yang dirahmati Allah, peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh di akhir November 2025 lalu mengingatkan kita bahwa hidup ini rapuh dan penuh dengan ujian. Karena itu kita harus memperkuat iman, memperbaiki diri, meningkatkan kepedulian sosial, serta berdoa agar Allah senantiasa melindungi bangsa ini dari bencana dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah banjir bandang. Semoga tausiah ini menjadi sedikit renungan kita untuk terus menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah, dapat membawa dan memberikan kebaikan bagi keluarga, bagi masyarakat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, pendengar di manapun ada berada, terima kasih masih bersama ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda mengikuti program acara kami yaitu Mimbar Agama untuk edisi malam ini ya, tepatnya tanggal 27 Agustus 2026 dengan topik yang sudah sempat juga hadir bersama kita di ruang dengar Anda, yaitu menyikapi sebuah bencana alam yang dibawakan oleh Ustadz Mutawali. Nah, pendengar, semoga saja apa yang telah hadir juga bersama kita, yang pastinya bisa juga memberikan kita inspirasi ya, ataupun juga menambah hasanah kita terkait dengan judul ataupun juga topik yang sudah kami hadirkan untuk edisi Captain malam hari ini. Nah, kami juga masih hadir dengan beberapa program acara kami yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita di ruang dengar Anda, yaitu acara drama radio untuk edisi malam hari ini. Jadi kami harap tetaplah bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ma, belakangan ini toh saya lihat Mama tidak pernah buatkan anak kita bekal untuk ke sekolah. Ada apa, Kak? Ya sampai Mama sudah malas memasakkan anaknya kita.
1: Papa ini ada-ada saja. Masa saya sudah malas buatkan bekal anakku? Tidak mungkin lah.
0: Terus kenapa setiap saya antar anak kita ke sekolah, saya tidak pernah lihat dia bawa bekal?
1: Pak, makanya update terus berita dari pemerintah, biar tahu kebijakan pemerintah saat ini.
0: Memangnya Mama update terus, Kak? Paling hanya nonton TikTok saja di rumah, toh?
1: Pak, saya buka HP itu, toh. Sering update di grup sekolah anak kita. Bukan nonton TikTok saja. Makanya, saya tahu perkembangan di sekolah anak kita, tidak kayak Papa.
0: Memangnya apa saja kayak dibahas di grup sekolah itu? Nah, paling juga himbauan, atau PR, atau tugas. Iya, toh?
1: Papa tidak tahu, toh, kalau anak-anak sekolah sekarang dilarang bawa bekal ke sekolah.
0: Hah? Apa? Macam-macam saja. Masa anak sekolah dilarang bawa bekal? Pantas ya, lihat ini kita punya anak, tidak pernah dia bawa bekal sekarang. Betul-betul ada-ada saja itu sekolah. Sebentar kalau saya antar anak kita ke sekolah, nanti saya mengharap sama gurunya. Enaknya Mi, mereka bikin peraturan anak-anak tidak boleh bawa bekal di sekolah.
1: Tidak usah, Mi. Tidak usah bikin malu-malu anak kita, Papa.
0: Bukan bikin malu, Ma. Justru, saya ini mau bela orang tua siswa. Masa anak-anak dilarang bawa bekal dari rumah? Ini kebijakan atau peraturan apakah? Tidak masuk akal, ya? Lagi pula apa coba alasannya anak-anak dilarang bawa bekal di sekolah?
1: Pa, anakmu itu toh sudah lama menunggu di teras. Daripada ngoceh-ngoceh terus, mending antar tuh anakmu di sekolah cepat. Marah-marahnya nanti Mi saja. Antar dulu anakmu di sekolah. Terserah Mi, mau marah kah, mau apakah sampai 24 jam, terserah Mi, Papa.
0: Ma, saya ini sabela kamu. Kamu tidak kasihan ke anak-anak dilarang bawa bekal di sekolah? Kamu tidak khawatir kah kalau dia jajan sembarangan?
1: Khawatir toh, tapi mau diapa, disyukuri saja dan. Kalau sudah itu kebijakan dari pihak sekolah, ya kita sebagai orang tua, kita dukung saja, Mi.
0: Kau itu, Mama. Kalau anak-anak kita ada apa-apanya, memangnya pihak sekolah dia mau tanggung jawab kah?
1: Pa, anakmu itu sudah mau terlambat, kasihan. Antar, Mi, tidak usah, Mi, marah-marah terus. Pas pagi ini, kasihan.
0: Ira, tunggu Bapak, Nak.

0: Selamat pagi, Bu Guru.
1: Iya, Pak. Selamat pagi. Kalau tidak salah, ayahnya Ira, ya?
0: Iya, Bu. Saya bapaknya Ira.
1: Ada apa ya, Pak? Minta maaf, ada yang bisa kami bantu ya, Pak?
0: Begini, Bu Guru. Saya mau konfirmasi terkait anak-anak yang dilarang bawa bekal ke sekolah. Betulkah anak-anak dilarang bawa bekal di sekolah? Kebijakan dari pihak sekolah itu tidak masuk akal, Bu. Saya sebagai orang tua merasa keberatan kalau anak-anak dilarang bawa bekal ke sekolah.
1: Oh, masalah itu ya, Pak. Pak, kalau kebijakan ini pihak sekolah sudah sampaikan sama orang tua siswa, Pak.
0: Makanya, Bu, saya itu keberatan. Itu kebijakan mengada-ngada, Bu.
1: Pak, tunggu dulu ya, Pak. Saya coba jelaskan dulu ini, Pak. Jangan langsung marah-marah, Pak. Kebijakan ini kebijakan dari pemerintah pusat. Program yang mendukung anak-anak Indonesia untuk menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Jadi, Pak, anak-anak sekolah tidak perlu lagi bawa bekal dari rumah. Karena semua makanan anak-anak sudah ditanggung oleh pemerintah yang diterapkan ke sekolah-sekolah. Jadi Bapak tidak usah khawatir dengan program ini. Lagi pula program ini baik untuk tumbuh kembangnya anak-anak kita, Pak.
0: Oh, tapi hidangan lauk pauknya itu dijamin kayak Bu Guru?
1: Oh, sudah tentu, Pak. Masa kami sebagai guru tidak perhatikan kehigienisannya? Insya Allah aman, Pak. Bapak tidak perlu khawatir. Karena makanan yang disajikan itu sudah diatur mulai dari gizi, vitamin, dan lain sebagainya.
0: Oh, begitu ya, Bu. Aduh, kalau begini saya jadi malu, eh. Saya minta maaf, Ibu Guru, nah. Saya sudah marah-marah sama Ibu Guru ini.
1: Tidak apa, Pak. Kami juga maklum kok. Rasa perhatian orang tua sama anak-anaknya. Kalau boleh tahu, Pak, memangnya mamanya Ira tidak sampaikan ya? Padahal informasi ini sudah disosialisasikan di mana-mana, Pak. Di grup WA juga sudah disebarkan, Pak.
0: Itu dia, Bu Guru. Waktu saya tanya, mamanya dia hanya senyum-senyum saja. Katanya tidak usah marah-marah sama pihak sekolah. Jangan bikin malu, katanya.
1: Oh, begitu ya, Pak. Padahal informasi program ini seluruh Indonesia, Pak. Setiap daerah ada program pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis, Pak.
0: Iya, Bu Guru. Masalahnya saya jarang update. Saya pulang kerjanya itu sudah malam. Jadi biasanya saya langsung tidur, Ibu Guru. Pas besoknya bangun, pergi kerja lagi. Jadi begitu mi aktivitas sehari-hariku, Bu. Makanya saya ketinggalan informasi soal itu, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ini, Bu Guru. Saya minta maaf ini sempat marah-marah sama Ibu.
1: Iya, tidak apa-apa, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.

0: Bagaimana Mipa? Jadi marah-marah di sekolahnya anak kita? Kenapa Mi senyum-senyum begitu?
1: Kau ini betul-betul kau bikin malu saja saya di sekolah.
0: Lagian papa ini ngotot. Baru mau dijelaskan, tapi marah-marah terus. Ya, makanya saya malas bisa menjelaskan. Tapi bu gurunya anakmu tadi, dia sudah jelaskan toh. Makanya pak, update juga, jangan tuduh-tuduh istrimu terus, nonton TikTok setiap hari. Jangan sampai papa ini yang nonton TikTok terus, makanya ketinggalan informasi.
1: Sudah Mi, saya sudah malu ini sama ibu gurunya Ira.
0: Kan saya sudah bilang tadi, tidak usah Mi marah-marah sama pihak sekolah. Bikin malu saja Anata. Tapi papa sih yang ngotot. Saya senyum-senyum saja Mi.
1: Ma, kalau makan gratis itu setiap hari toh? Alhamdulillah Mi kalau seandainya begitu. Jadi mama tidak repot-repot lagi toh bikinkan bekal tiap pagi. Dan juga bisa lebih hemat toh Ma.
0: Iyalah Pak, yang pastinya kebijakan pemerintah ini sangat membantu orang tua siswa dan sangat peduli juga untuk anak-anak Indonesia. Makanya Pak, ada slogannya itu, generasi Indonesia, generasi emas. Jadi kita ini harus toh dukung program pemerintah. Bukan hanya pemerintah saja ini, tapi masyarakat atau orang tua siswa juga, biar program ini bisa sukses ke depannya. Karena pasti Mi orang tua siswa juga yang rasakan dampaknya dari perhatiannya pemerintah untuk anak-anaknya kita ini. Begitu Papa.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andre.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Estação Grunhá.
1: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rindo. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Senang sekali kembali kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Oke, satu lagu persembahan dari kami tadi ya. Lagu dari siapa tadi, rekan Sam, Fanny Fabiola ya, dengan judul Kapan Kau Kembali ya. Oke, seperti biasa ya, kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa pendengar ya. Buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 27 Agustus 2026. Oke, langsung saja ya, kita coba menyapa di line telepon kita. Langsung saja, rekan Sam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Oke, Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Albert di Kraton Buton. Sehat ya, Bung Albert ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi apa ini? Mau tidur? Sudah mau tidur? Ini jangan sampai Bung Albert ini tidak tidur tidur ini.
1: Lagi menghayal.
0: Menghayal.
1: Iya ya.
0: Apa yang dihayalkan?
1: Jadi orang kaya? Iya, punya warung makan sendiri dan kita makan minum gratis nih, tidak
0: beri lagi. Iya, giran Bung Albert kaya langsung ninggal gitu ya. Jalani saja hidup ini Bung Albert, orang kaya orang miskin sama-sama mati begitu.
1: Gitu, kan?
0: Iya, makanya ada lagunya itu.
1: Iya.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya siapa
0: yang mana? Stinky ya?
1: Iya ya.
0: Oke, ini lagu favorit Bung Albert, Stinky begitu?
1: Iya, ya pastinya begitu.
0: Lagu Stinky, rekan Sam. Kalau tidak ada janji suci apa ini? Janji Mutarwe?
1: Iya, jangan.
0: Oke, spesial lagunya buat apa ini?
1: Buat semuanya saja,
0: sampai
1: selamat menikmati, selamat malam.
0: Oke,
1: okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, baik, terima kasih ya. Oke, okay, terima kasih buat Bung Albert ya, sudah juga berpartisipasi bersama kita ya. Oke, okay, kita coba menyapa lagi ya. Di mana rekan Sam, di line telepon? Oke, okay, sudah ada rupanya. Halo, selamat malam.
2: Halo,
0: selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, ini dengan siapa ini?
2: Ya, ini dari Sofie.
0: Astagfirullah.
2: Kenapa astagfirullah lagi kan? Masalahnya apa?
0: Seharusnya alhamdulillah ya.
2: Memangnya saya sangar, menakutkan.
0: Catwoman kayaknya ya.
2: Menit hampir.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sedikit kurang sehat.
0: Bagaimana, sudah kenyang di malam ini?
2: Sudah kenyang. Namanya orang jam begini belum makan, lapar, sengaja mau mati.
0: Iya, sebetulnya baru keluar maghrib tadi tuh.
2: Itu sudah di luar daerah, jadi mangsa. Kalau penduduknya di sini saya sudah kenyang.
0: Kayaknya sudah sampai di Bulukumba kayaknya ini ya.
2: Bukan di Bulukumba, di Kabupaten Wajah sama ke bau-bau.
0: Jadi lagi apa ini?
2: Lagu kenangan kah atau lagu apa?
0: Lagu kenangan.
2: Lagu tahun 2000-an atau 90-an?
0: 90-an.
2: Kalau begitu saya tahu lagunya. Masuk itu kah?
0: Agar loh.
2: Lagunya macet tuh nih rupanya pak sauye awi kangen Ben kak Dewa 19 kangen.
0: Kangen Ben Dewa 19 yang mana ini?
2: Dewa 19 judulnya kangen. Apa ini cari out di kani warna?
0: Makanya kasih jelas begitu, kangen Ben Dewa 19.
2: Makanya kita yang kasih benar sih. Kalau juga anak murid baru masuk sekolah gitu.
0: Gitu. Kan Irwan sudah tidur itu. Ada rekan Sam? Kangen Dewa 19. Dewa 19 toh?
2: Iya, ada tidak?
0: Ada lah. Ada ya? Kenapa sih lagu ini?
2: Karena mau kepilih.
0: Karena mau kepilih, karena mau kedengar.
2: Itu mis saya pilih ki supaya saya bisa dengar diputar sebentar. Itu yang benar.
0: Itu.
2: Sengaja ki memang kita cari gara-gara kan Irwan.
0: Ini kan Irwan sudah tidur. Ini bukan kan Irwan ini.
2: Oh. Terus?
0: Bantoib.
2: Bantoib tidak pulang-pulang berarti.
0: Lagunya ada ya? Lagunya sudah siap ini.
2: Sudah siap kak? Oke. Tidak bisa nyapa ini atau masih bisa?
0: Masih bisa menyapa ini, silakan.
2: Apa yang baru lewat? Siapa itu yang baru lewat itu?
0: Yang tidur, yang tidur juga mau disapa silakan begitu. Pokoknya bebas siapa begitu.
2: Nyapa di siapa orang tidur? Tidak masuk orang siapa dia tidak dengar. Tidak jangan.
0: Di sini yang tidak bisa disapa saya, itu kalau orang tidur bisa disapa, tapi kalau mungkin orang sudah di dalam kubur langsung saja ke kuburannya sapa begitu ya.
2: Awas di kanan, udah tahu deh ya Allah kasih ketemu sama ini orang segera telinganya sampai putus. lagunya buat Bansul, soal lagi Bang Andi, Bang Yunus, Bunda Hani, Bunda Nur, Bunda Tiara, terus Bansul lagi ya,
0: terus
2: Mbak Rania, Mbak terus? Purnama, Kak Fiora dan semua pendengarnya dari Prom.
0: Terus
2: gara-gara kita nah salah sebut Mbak
0: Prom. Stop. Ya terus mundur
2: bawah. Saya masuk Pro 1
0: Ini kayaknya kurang ngopi kayaknya nih ya.
2: Bukan kurang ngopi, kurang fokus kayak karena kita anu kita terus cari gara-gara jadi ya gitulah.
0: Ini siapa? Ya, makanya ini saya kira siapa orang ternyata tukang parkir gitu ya.
2: Maksudnya?
0: Siapa orang itu nama terus mundur gitu ya.
2: Kak Nam, minta maaf.
0: Terus ada siapa lagi nih?
2: Tangis kibertu sekis lalu sukses terus. Tengkar dari bapak itu jadi udah rawat sih. Kak sempak ke bau-bau karena ada tumpu di sana. Datangi kina awas sih. Oke, tunggu-tunggu maka. Makasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Indah di Makassar sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Ada lagu yang dipilih Dewa 19 Kangen yang nantinya akan kita hadirkan di sesi yang pertama. Oke, kita break dulu ya rekan Sam untuk mempersingkat juga kebersamaan kita. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan dari Mbak Indah dan juga persembahan dari Bung Albert.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo,
1: balas pukul. Hah? Nggak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ruang Rindu.

0: Ada dua lagu persembahan tadi ya, yang sudah juga hadir bersama kita di sesi yang pertama ya. Ada lagu persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari Mbak Indah tadi ya, di seputaran Sulawesi Selatan. Oke, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang kedua. Langsung saja rekan Sam, kita coba menyapa ya di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Jawa Timur, Mas Galuh.
0: Dengan Jawa Timur, Mas Galuh. Happy-happy wae ya Mas Galuh ini.
1: Iya, happy-happy wae kabari. Sebaliknya gimana Mas Yuda?
0: Boten.
1: Oh inge.
0: Inge. Ngesu-ngesu.
1: Inge.
0: Piye iki?
1: Mau request lagu, Mas Yuda.
0: Lagu dari sapa?
1: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai.
1: Iya, jangan salah menilai gitu.
0: Versi Jawanya.
1: Nah, versi Jawanya. Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai. Ora apa ini? Ora tak nilai. Ya.
1: Ora tak biji. Ora oleh biji.
0: Opo?
1: Ora oleh biji.
0: Ora
1: oleh biji. Nilai itu kan biji. Kalau di sini.
0: Ora biji.
1: Iya. Ora tak biji
0: gitu.
1: Yeah. Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai ora tak biji gitu ya. Kenapa lagu ini?
1: Ya ingin aja.
0: Mosok.
1: Ya cuma ingin aja.
0: Okay, monggo.
1: Ya, salamnya buat Santi Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rani Purnama, Bang Andi Bangusan, Bang Jul, Bang Agus Pantegar, Bang Yunus, Bang Faisal. Buat Mas Yuda bersama operatornya, semoga bahagia selalu dalam hidupnya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dipanjangkan umurnya. Amin, terima kasih Mas Yuda.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mas Galuh juga tadi ya, rekan Sam sudah juga berpartisipasi bersama kita nih, jauh-jauh dari Jawa Timur ya. Pastinya sudah ada lagu yang dipilih ya. Ada lagu dari Tagor Pagaribuan ya, Jangan Salah Menilai. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Mas Galuh. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ruang Rindu. Ini dengan Umi siapa ini?
2: Dengan Alin
0: dan Juda. Dengan Alin gitu ya. Suaranya merdu sekali begitu. Kayak Umi siapa begitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Kabar sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ini baru pulang dari Yasinan kayaknya ini ya.
2: Iya. Kok tahu?
0: Atau baru pulang dari maulid begitu ya. Ini kayaknya ini bakul lomba apa ini, berebutan telur kayaknya nih ya.
2: Enggak lah.
0: Jadi lagi apa, santai-santai saja ya?
2: Ya sudah OTW ini.
0: Sudah OTW mau tidur. Selain jangan lupa bahagia, jangan lupa bangun begitu ya.
2: Masya Allah.
0: Oke, okay, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Tentunya Meriam Belina.
0: Meriam Belina apa ini?
2: Kau dan Hatimu.
0: Kau dan Hatimu, yang mana itu? Yang di antara hatiku dan hatimu begitu?
2: Iya.
0: Gitu ya. Kenapa lagi nih?
2: Lagi tidak baik-baik saja sayang.
0: Aduh. Ini pengaruh cuaca kayaknya mungkin ya.
2: Pengaruh
0: cuaca akhirnya tidak baik-baik saja begitu.
2: Iya.
0: Judulnya Kau dan Hatimu ya, Meriam Belina.
2: Iya.
0: Ini bukan lagu Pance.
2: Enggak tahu kayaknya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Lagunya sudah ada nih.
2: Lagunya yang pertama buat Bang Yuda bareng operatornya. Semangat dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Amin. Amin.
2: Terus ada Mbak Rani, salam sayang selalu. Ada Bang Yudi, sehat selalu bersama keluarga. Ada Mas Andi, ada Bang Ucang juga, ada Bang Zul, ada Bunda Hani, ada Bunda Farida, buat semua aja, ada Bang Tegar, buat semua aja yang lagi memutarkan selalu.
0: Oke, baik.
2: Itu aja Bang Zul, terima kasih atas waktunya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Alin ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Sehat selalu Mbak Alin. Oke, lagunya ditunggu ya. Nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang kedua. Dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar ya, yang saat ini juga melengkapi kebersamaan kita di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perindo. Pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang terakhir dalam program acara Ruang Rindu. Oke, kita coba menyapa lagi di sesi yang ketiga atau di sesi yang terakhir ya, rekan Sam. Langsung saja kita coba menyapa ya. Sudah ada. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Sari di Banjarmasin. Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi lagi apa ini?
1: Lagi santai.
0: Lagi santai-santai saja. Saya kira sudah tidur, belum tidur.
1: Pingin tidur.
0: Pingin tidur
1: mau
0: gitu.
1: Dengar radio dulu.
0: Mau dengar radio dulu. Oke, baiklah kalau begitu. Mau dengar lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Cinta Sejati. Boleh?
0: Ini lagu nostalgia ini.
1: Apa?
0: Ini lagu-lagu lawas ini.
1: Lagu-lagu lawas. Ibu aku rindu kamu aja. Dulu Sumbang.
0: Dulu Sumbang.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu spesial lagunya buat siapa nih?
1: Spesialnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Ucan, Mbak Rani juga, buat Bang Zul, buatnya Bang Andi, buat semuanya aja.
0: Mm-mm.
1: Buat Bang Yuda makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari di Banjarmasin. Ini sudah juga bersama kami ya. Sehat selalu Mbak Sari. Dan lagunya ditunggu ya. Nantinya akan juga kami hadirkan. Dan semoga saja lagu yang Anda pilih yang pastinya bisa juga menghibur pendengar ya, yang saat ini juga monitor kita di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar kami masih nanti, buat pendengar juga yang ingin bersama kami, langsung saja ke line telepon kami di 0402-2823-994 ya, sebelum kita akhiri kebersamaan kita juga dalam program acara Ruang Rindu.

Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Sudah ada. Baik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Suaranya ini kurang jelas ini. Baiklah, semoga saja bisa gabung kembali di line telepon yang sama ataupun di line WhatsApp ya. Anda bisa ke 0402-2823-994 buat pendengar juga yang mungkin tidak bisa berpartisipasi bersama kami. Mungkin bisa di lain kesempatan ya, karena kebersamaan kita juga sudah berada di menit ke-50 lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Oke, dengan jarum jam di studio kami yang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, maka kami cukupkan ya acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Dan tetaplah bersama kami nantinya tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadir dalam program acara Jazz Musik untuk juga menemani pendengar yang saat ini juga sudah bersiap-siap ya untuk beristirahat malam. Kita akhiri di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: Uangnya tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
0: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowoleo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان

0: Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya."
1: Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, "Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat." Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bersama untuk di Mutiara Pagi berjaringan Core Wheel 4 di hari ini. Dan untuk Anda yang akan bergabung, yang ingin juga bergabung ya melalui line telepon, akan kami nantikan di 0401-3124-008. Dan juga pada subuh hari ini kita live melalui TikTok RRI Kendari. Silakan untuk Anda bergabung ya, untuk follow dan juga ikut komentar ya di subuh hari ini melalui TikTok RRI Kendari.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di TikTok RRI Kendari. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kembali kita dipertemukan untuk di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pendengar, untuk di Mutiara Pagi berjaringan Core Wheel 4 hari ini juga turut disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, serta SP Bau-Bau. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan melalui line telepon 0401-3124-008 serta melalui TikTok RRI Kendari. Dan untuk di subuh hari ini, pendengar, saya sudah bersama dengan Kiai Haji Hasanuri SHMHI selaku Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya untuk subuh hari ini?
3: Alhamdulillah bikhair, baik-baik saja selalu, Bu.
0: Alhamdulillah. Dan di subuh hari ini, kemarin kita juga baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan di subuh hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Topiknya adalah mengenai Rasulullah adalah idola dan teladan bagi kaum muslimin. Dan silakan Kiai untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai topik kita hari ini, untuk nantinya kita akan buka sesi tanya jawab di subuh hari ini. Kepada Kiai, kami silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah alladhi an'amana na'iman kabira wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa ta'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiraman barara amma ba'd. Para pendengar RRI Republik Indonesia yang saya hormati, kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati pula, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam rangka mengisi acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan ini sebagai wahana untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, setiap datang bulan Rabiul Awal, maka hati umat Islam selalu dipenuhi oleh rasa rindu yang mendalam kepada sosok agung, sosok yang penuh teladan, sosok yang menjadi rujukan dalam segala hal kehidupan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal bukan hanya sekedar sebuah tanggal yang tercatat dalam sejarah, di mana telah lahir seorang sosok manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini merupakan momentum yang syarat akan makna, di mana kita akan mengingat kembali akan keteladanan beliau, akan kasih sayang beliau, akan perjuangan beliau dalam membawa cahaya Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 poin saja terkait dengan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Rasulullah adalah sosok manusia agung, manusia yang penuh teladan, bukan hanya dari kehidupan pribadinya saja, tetapi dari kehidupan sosialnya, kehidupan kenegarawaannya, semuanya menjadi teladan bagi kita kaum muslimin. Sampai-sampai Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagaimana firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik, suri teladan bagi kita telah menapaki kehidupan yang kita jalani. Rasul menjadi suri teladan bagi siapa? Adalah orang yang berharap yarjullah, orang-orang yang senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang percaya akan adanya hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna. Di sana dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa dzatin wa sifatin saniyah. Bahwa adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok makhluk yang paling sempurna. Sempurna bukan hanya akhlaknya saja, tapi khalqan, ciptaannya. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah itu hampir lupa segalanya. Lupa akan istrinya, lupa akan anaknya, lupa urusan rumah tangganya. Begitu memikat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bosan dan jenuh memandang serta bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu memikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sahabat itu rela meninggalkan apa yang ada di rumahnya, rela meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban rutinitasnya, ingin hanya berjumpa dengan Rasulullah. Beliau betul-betul diperhatikan, kalau toh keluar rumah bagaimana cara keluarnya, kalau berbicara bagaimana cara berbicaranya, kalau harus tersenyum bagaimana cara tersenyumnya, jika memang disinggung oleh orang bagaimana menyikapinya. Betul-betul menjadi perhatian bagi para sahabat Rasulullah saat itu. Kemudian akmalan nasi khalqa wa khuluqa, akhlaknya juga merupakan akhlak yang paling terpuji. Sampai-sampai Allah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad, sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Oleh karenanya baik kita kaum muslimin, hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita jadikan panutan kita, kita jadikan idola kita dalam rangka menapaki kehidupan di dunia ini. Oke. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok makhluk yang sangat sayang dan sangat rindu dengan kita. Kalau kita sebagai umatnya rindu kepada beliau sebagai seorang pemimpin yang paling purna, seorang pemimpin yang sangat sayang kepada yang dipimpinnya, yang punya rasa empati yang begitu mendalam, maka Rasul jauh sebelumnya sudah sangat sayang kepada kita, sebagaimana sebuah hadis dikatakan, waditu anni lakitu ikhwani. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Mendengar itu para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasul, awalaisa anni, awalaisa nahnu ikhwanakum? Wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasul mendapat jawaban dari para sahabat, kemudian tersenyum, kemudian lalu mengatakan, antum ashabi, kalian semua sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladina amanu bi walam yarawani. Sementara yang saya maksudkan dengan saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah bercengkrama dengan aku, namun mereka percaya sepenuhnya akan ajaran-ajaran yang aku bawa, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita-kita ini termasuk umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu pemimpin yang sangat sayang. Sampai-sampai Al-Qur'an mengabadikan dalam surat Taubah ayat 128 mengabadikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang seorang utusan. Utusan itu bukan orang lain, tapi min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yang diketahui keturunannya, diketahui asal-usulnya, dikenal sebagai orang yang lahir dari suku yang mempunyai kehormatan tinggi dan sebaiknya suku Quraisy, dikenal semua latar belakangnya, sikapnya, kepribadiannya, semuanya mengenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum. Kemudian sebagai seorang pemimpin yang punya empati, beliau sangat sayang, sangat terasa begitu memberatkan dirinya akan keselamatan dari orang-orang yang dipimpinnya. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat terasa dalam diri Rasulullah yang dihadapi oleh umat manusia saat itu. Kemudian harisun alaikum, beliau hanya berharap adanya keimanan dan keselamatan yang akan menyelamatkan kalian dari kehidupan yang dijalani, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, beliau juga sangat penyantun, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Rasulullah merupakan sosok makhluk yang paripurna, sosok makhluk yang tiada bandingannya di dunia ini. Kemudian seorang penyair Arab dengan begitu bahasa yang indah melukiskan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ta'zim dan takjubnya, beliau sampai mengungkapkan dalam sebuah syairnya, lam yahlukir rahmanu mithla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi kalla wala arafal khalaiku qadrahu fama fawqahu khalqun siwal khalaqi madha akul biwaswihi wa matihi sanahu tawman bairul israqi. Katanya itu, lam yahlukir rahmanu misla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi. Di dunia ini Allah Zat yang Maha Rahman tidak pernah menciptakan sosok makhluk yang paling sempurna melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang menyamai apalagi mengungguhinya. Kalla wala arafal khalaiqu qadrahu. Sekali-kali tidak. Manusia tidak akan pernah tahu seberapa keagungan dan kemudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengungguhinya. Famada, lantas apa yang harus aku katakan? Apakah akan memujinya atau akan menceritakan sifat-sifatnya yang penuh dengan keluhuran? Semuanya tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis. Beliau bagaikan cahaya yang selalu menerangi dunia ini. Kemudian poin yang ketiga, lantas apa yang harus kita perbuat, apa yang kita kerjakan? Bagi umat Islam, Rasul adalah sebagai teladan, sebagai idola. Karenanya ajaran-ajarannya senantiasa hidup dalam diri kita, senantiasa hidup dalam hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ali Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, maka kalian harus fattabi'uni, kalian harus mengikuti aku, apa yang aku sampaikan dan apa yang aku larang harus diikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul, apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Itulah pesan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Oleh karenanya bagi kita, setelah kita mengetahui bahwa diri Rasulullah SAW sebagai sosok yang paling agung, sebagai teladan baik kita, maka hendaknya kita mengikuti beliau. Fattabi'uni, kalau kita mengikuti ajaran-ajaran beliau, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian semua dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan juga Zat yang Maha Penyayang. Setelah kita mau mendengar, memperhatikan tentang diri Rasulullah, hendaknya kita tanpa ragu untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Kemudian jangan lupa, sebagai umatnya akan dikenal oleh diri Rasulullah, perbanyaklah membaca sholawat untuk beliau. Apakah mau sholawat yang pendek, sholawat Jibril, atau sholawat-sholawat yang lain, silakan. Intinya, kata Rasul, man sholalaiya sholatan wahidatan, barang siapa yang mau membaca satu sholawat saja kepada diriku, sallallahu alaihi bi'ashan, Allah akan membalas sholawatnya dengan 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis lain, akan menghapus 10 kali dosa dan akan meninggikan 10 kali derajat. Masya Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain, mamin tu'a'id, tiada doa illa bainahu wa bainas sama'i hijabun, kecuali di antara doa itu dan langit akan ada hijab, akan ada penghalang. Hatta yusalli alaiya, sehingga dibacakan sholawat untukku. Faidha sholla alaiya, in haraqa dhalikal hijab, manakala telah dibacakan doa, dibacakan sholawat atasku, maka terbukalah hijab tadi, warofi'at doa, dan doa pun akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit sebagai pengantar bisa memberikan wacana, bisa memberikan wawasan kita terkait dengan siapa itu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih Kiai ya, sudah memberikan sedikit juga pemaparan mengenai tema kita di pagi hari ini. Dan memang ya seperti Kiai tadi bilang, bahwa di bulan Maulid ini lagi-lagi kita kembali ya diingatkan dengan seluruh keteladanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga ya mengenai topik kita di pagi hari ini, silahkan melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui 0813-5450-967. Anda juga bisa menelpon melalui line tersebut ya. Sekarang saya mau ke Bapak Laude Muhammad yang berada di Bau-Bau, yang sudah bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Bapak Laude Muhammad.
4: Ya.
0: Silakan untuk pertanyaannya. Halo.
4: Halo.
0: Ya, silakan pertanyaannya, Pak.
4: Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap dengan Al-Amin, terus dalam dekat yang sudut ada penjaga, ada sudut ini, ada macam-macam begitu. Itu bukti dipercaya atau bagaimana? Mas orang dagang juga. Sebenarnya kalau yang dijual itu barangnya rusak, bukan barang yang bagus. Kalau yang ditimbang juga selalu kurang. Ya tidak lebih, kalau lebih itu ya ada pakunya, ada pasirnya, ada macam-macam lah begitu. Jadi itu bagaimana? Terima kasih banyak.
0: Ya, Pak Laude Muhammad, bisa diulang lagi pertanyaannya mungkin ya, tadi agak sedikit putus-putus, intinya boleh?
4: Intinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dipercaya Al-Amin. Ya, kenyataannya kan sekarang tiap sudut ruangan itu ada penjaganya, ada penguatnya, ada keamanannya begitu. Jadi itu bagaimana itu yang dipercaya.
0: Oke.
4: Kemudian yang kedua itu kalau orang dagang sama sekarang. Selalu jualannya rusak. Terus kalau ada yang ditimbang biasanya kurang.
0: Oh, baik.
4: Ya kalau lebih biasanya ada pakunya, ada pasirnya, ada macam-macam begitu.
0: Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sifat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai seseorang yang dipercaya. Al-Amin. Ini silakan Pak Kiai. Dihubungkan dengan sekarang, mungkin banyak juga yang menjual yang tidak sesuai dengan takaran. Dikurangi sedikit. Ini seperti apa nih Kiai?
3: Baik. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai orang yang jujur. Jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika umat Quraisy yang di Mekah itu bertikai terkait dengan penempatan Hajar Aswad. Waktu itu ada rehab sedikit terkait dengan Baitullah, kemudian terkait dengan menempatkan Hajar Aswad itu. Masing-masing suku merasa berhak untuk menempatkan pada tempatnya. Bukan hanya suku Quraisy saja, bukan hanya suku yang lain, semuanya masing-masing berhak. Karena semuanya merasa masing-masing berhak, lantas di antara suku-suku itu sepakat. Sepakat siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, itulah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Setelah sayembara itu sepakat, kemudian disampaikan kepada khalayak ramai yang ada. Tahu-taunya yang pertama kali masuk Masjidil Haram tidak lain adalah Muhammad ibni Abdullah yang kelak menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat bahwa yang pertama kali masuk adalah Muhammad, lantas semua kaum yang bertiga itu sepakat bahwa beliaulah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Namun beliau menyadari, walaupun diberikan hak oleh kabilah-kabilah yang ada, oleh suku Quraisy dan suku-suku yang lain yang ada, namun beliau tidak jumawa, tidak merasa percaya diri. Beliau tetap melibatkan kepala dari masing-masing suku untuk memegang kain yang di atasnya ada Hajar Aswad. Jadi dikelalah kain, kemudian masing-masing ujung dari kain itu dipegang oleh masing-masing kepala suku. Betapa mulianya beliau tidak merupakan kepada kabilah-kabilah yang ada, secara rame-rame mengangkat, kemudian Rasul yang meletakkan. Tidak merasa berjasa sama sekali beliau. Beliau tetap mendamaikan pertikaian yang ada dan juga berharap mudah-mudahan tetap senantiasa damai dalam kehidupan di Mekah saat itu. Nah, dari peristiwa itu dan peristiwa-peristiwa yang lain, beliau dikenal sebagai orang yang terpercaya, orang yang menjunjung tinggi akan integritas dalam kehidupan yang ada. Bagaimana kalau kita rujuk dalam kehidupan yang kita ya sekarang kita hadapi ini? Memang manusia merasa kalau tidak tidak bohong, tidak mendapat keuntungan, padahal itu kita terbuai oleh pojok rasa setan. Sebenarnya kalau kita jujur, adalah kita mengedepankan bisikan hati nurani kita yang mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin semua manusia kalau benar-benar memperhatikan bisikan hati nurani itu, mereka yakin bahwa apa yang diperbuat dari kesalahan, hati nurani itu menegur. Misal kita mengambil barangnya orang, hati kecil kita kan bicara, itu bukan milikmu, kenapa kau ambil? Siapapun akan merasa seperti itu. Cuman lantas ada berbagai bisikan yang mengatakan, kamu kan lagi butuh, enggak usah diperhatikan itu, ambil saja. Itu bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang biasa membisikkan dalam hati kita. Tapi hati kecil kita itu menolak. Siapapun adanya, walaupun orang yang tidak pernah sholat sekalipun, hati kecilnya menolak. Misalkan timbangan ya, yang mestinya 1 kilo persis, ternyata dikasih ganjal. Pakai apa? Pakai uang perak lah, atau pakai batu, atau pakai baut lah, diganjal. Hati kecilnya itu menolak siapapun adanya. Karena hati kecil itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi. Cuman kadang-kadang kalau saya tidak begini, tidak untung, itulah yang menjadi masalah. Kalau mau menimbang, kalau saya tidak ganjal, ya saya rugi, saya beli sekian, jual sekian, tidak ada tambahan. Itu bujuk rayu setan. Karenanya kita kembali kepada hati nurani kita, bahwa hati nurani siapapun adanya itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi dan mengarah kepada integritas. Hanya karena pengaruh situasi dan kondisi dan juga bujuk rayu setan yang senantiasa menggoda kita, alladzi yuwaswisu fii sudurinnas, itulah yang akhirnya menggelincirkan manusia ke lembah penderitaan lantaran tidak mau bersikap integritas. Orang-orang yang berkorupsi, yakinlah hati kecilnya juga membisikkan, kenapa kau tanda tangan yang itu? Bukan hakmu itu diambil. MBG misalkan ya, ada yang ditilep, hati kecil orang yang menilep itu bicara. Cuman itu tadi, yang membujuk, yang mempengaruhi itu setan pintar-pintar saja. Kalau misalkan dia menilep ini, memang itu bukan hakmu, itu hati kecilnya. Ya, setan mengaruhi bukan hakmu, tapi kamu ingat istrimu minta gelang itu, istrimu minta kalung, mau dari mana kamu ambil kalau tidak begitu? Itulah yang mempengaruhi manusia, akhirnya sudahlah tutup mata dan sebagainya. Tapi percayalah Pak, siapa orangnya yang senantiasa mengikuti bisikan hati nuraninya, insya Allah beliau akan selamat dunia dan akhiratnya. Terima
0: kasih. Ya baik Kiai. Ya memang ya, saya pernah baca juga bahwa sebenarnya manusia itu selalu menuju ke kebaikan ya, tapi terkadang ada yang menutupinya, seperti yang Kiai bilang, entah bisikan dari kanan kiri, bisikan dari yang halus ya. Dan untuk Anda ya, silakan pendengar di 0401 3124008, atau melalui telepon 0813 5450 967. Saya mau menyapa, ada Bunda Tiara. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Mutiara pagi, silahkan Bunda Tiara pertanyaannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo.
3: Halo, iya silakan.
5: Halo.
0: Iya silakan Bunda, terdengar suaranya.
5: Oh iya. Ini pertanyaan saya seperti ini, Pak Ustaz. Nah, kita kan umat Islam, setiap tahun menyambut bulan Maulid.
3: Betul.
5: Bulan Maulid dan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semua umat Islam.
3: Iya.
5: Tapi kan beragam, bermacam-macam cara menyambutnya ya Pak Ustaz ya.
3: Betul, betul, betul.
5: Ada yang terlalu meramaikan, memeriahkan, ada yang sederhana, ada sekalipun tidak ada, cuman ya berdoa saja, berzikir di dalam rumah masing-masing, kita berkumpul keluarga. yang merayakan itu yang ramai-ramainya bagaimana kedudukannya, dan orang yang tidak merayakannya bagaimana. Karena mungkin kita ini umat Islam semua mencintai Rasulullah. Kita bilang artinya Nabi kita itu ya, mungkin itu saya pertanyaan saya.
0: Ya, terima kasih Bunda.
5: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, memang dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari masing-masing daerah tidak sama, beraneka ragam sebagai apresiasi atas rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menggelar tausiah ceramah keagamaan, ada yang membaca sholawat secara berjamaah, ada yang membaca zikir secara berjamaah, ada juga yang membuat malek ya, kalau di Kendari kan pohon malek ya, berbagi kepada sesama. Itu malek termasuk nantinya berbagi pada sesama, walaupun semacam buah malai dan sebagainya, kalau kita telusuri itu juga punya nilai filosofi yang cukup mendalam dalam rangka mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soko juga demikian. Jadi intinya bahwa dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi, bukan peringatannya yang kita kultuskan atau yang kita kedepankan, tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa mencontoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperingati hari kelahirannya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, suila an shaumi yaumil Isnin, Rasul menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Apa kata Rasul? Bahwa pada hari itulah aku dilahirkan.

0: Semuanya itu pada dasarnya merupakan apresiasi dari rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting bahwa dalam kita memperingati itu jangan bertentangan dengan syariat agama kita. Misal kita memperingati dengan membakar dupa, kemudian macam-macam, enggak seperti itu. Kalau hanya sekedar untuk pengharum ruangan tidak masalah, tapi itu sebagai sarana pemujaan itu yang tidak boleh. Jadi intinya jangan yang bertentangan dengan syariat, ajaran syariat agama kita. Kalau Islam melarang begini, ya kita tinggalkan. Kalau Islam menganjurkan begini, ya kita laksanakan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Ada sebuah hadis, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah, ada doa yang sekali doa langsung dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kebanyakan para nabi dan para rasul minta disegerakan doanya. Ya misalkan terkait dengan laknat kepada umatnya, terkait dengan banjir bandang, terkait dengan macam-macam, semua nabi begitu. Tapi kata Rasul, tapi saya menangguhkan sebagian doaku demi umatku kelak di akhirat. Jadi nabi menangguhkan sebagian doanya agar bisa menolong umatnya di akhirat, yaitu di padang mahsyar yang akhirnya kita kenal dengan istilah syafa'atul uzma. Itu adalah sebagian dari doa Rasul yang ditangguhkan untuk menolong umatnya. Nah, kalau kita yang ditolong tidak mau berterima kasih kepada Rasulullah dengan menjalankan ajaran-ajarannya, Masya Allah, kita termasuk orang yang durhaka. Sudah diberikan tuntunan, sudah diberikan pengajaran, namun kita mengabaikannya. Jadi peringatan Maulid Nabi dan hanya sekedar sebagai peringatan seremonial saja, tapi kita telusuri bagaimana ajaran-ajaran beliau, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itulah sebagai bentuk apresiasi terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih.
1: Baik ya, terima kasih Bunda Tiara juga sudah bergabung ya untuk di Mutiara pagi hari ini. Dan seperti yang Kiai bilang bahwa Rasulullah SAW adalah teladan ya dari kehidupan sehari-hari, kemudian juga di pemerintahan ya Kiai. Kalau misalnya kita sambungkan dengan yang sekarang nih Pak Kiai ya, sekarang tuh sedang ada beberapa bencana terkait dengan alam ya, lingkungan ya, di Kalimantan ada karhutla, kita juga saat ini sedang masuk dalam musim kemarau gitu ya. Lantas bagaimana ini sebenarnya teladan Nabi Muhammad yang bisa kita teladani tentu saja berkaitan dengan lingkungan kita nih Pak Kiai, silakan.
0: Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai seorang utusan yang bukan hanya untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya menjadi rahmat itu sebagai bentuk kasih sayangnya, bukan hanya untuk manusia saja, termasuk untuk lingkungan dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar kita, kita juga harus bisa menghargai dan melestarikan lingkungan itu. Jangan kita ingin mengambil hasil yang banyak namun mengabaikan keselamatan orang lain. Misal hutan yang tadinya asri dan sebagainya, karena dorongan ingin menguasai tambang misalkan, kita gunduli semua, kita keruk tanahnya semua. Giliran musim hujan tiba, terjadilah banjir bandang dan sebagainya. Seperti apa yang terjadi di Sumatera. Ya, hutan dulu memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Namun karena keserakahan manusia yang memanfaatkan hasil hutan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, semuanya digunduli, semuanya ditebang, akhirnya begitu terjadi musim hujan, terjadilah banjir bandang, dan sampahnya bukan barang sepele. Sampahnya adalah pohon-pohon yang besar yang saling berkelimpangan. Itu apa? Itu menunjukkan karena keserakahan manusia tidak bisa menyeimbangkan antara kepentingan pribadinya.

0: kepentingan orang lain dan kepentingan kita bersama. Jadi Islam menekankan bahwa dalam kehidupan itu harus ada keselarasan. Termasuk bagian dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, fid dunya hasanah itu seperti apa manifestasinya? Apakah dengan berkelimang harta? Belum tentu. Apakah dengan jabatan yang tinggi? Belum tentu. Hasanah fid dunya itu di antaranya kita bisa hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai, semua yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi, lingkungan kita yang mendukung juga dapat memberikan udara yang segar dan lain sebagainya. Itu termasuk hasanah fid dunya. Bukan hanya berkelimang harta sementara yang lain diabaikan, tidak. Jadi orang yang betul-betul mendapatkan hasanah fid dunya, hidupnya akan nyaman, akan tentram, apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi, lingkungan yang lain juga mendukung, terasa hidup laksana kehidupan di surga. Tapi ini ya, pada dasarnya kalau kita merujuk secara filosofi bahwa Nabi Adam disingkahkan di surga itu sebagai skenario Allah, bagaimana ketika diturunkan ke dunia ini Nabi Adam itu bisa menciptakan bayang-bayang surga. Nabi Adam kan pernah tinggal di surga, bisa merasakan nikmatnya kehidupan di surga, auratnya tertutup, segala fasilitas ada dan sebagainya. Kemudian karena pelanggarannya diusirlah ke alam dunia. Maka di dunia ini tugasnya tentang bagaimana menciptakan bayang-bayang surga di dunia ini. Ya, bayang-bayang surga dikatakan di antaranya adalah punya, kalau itu musim panas tidak kepanasan, ada hujan tidak kehujanan, itu di antara punya rumah. Kalau kita misalkan untuk menutup aurat kita, kita harus berpakaian dan sebagainya. Itulah hakikatnya merupakan bayang-bayang surga. Cuma untuk menciptakan bayang-bayang surga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam AS, kita juga harus mengikuti aturan yang ada terkait dengan lingkungan. Jangan seenaknya saja demi kepentingan diri kita, lantas kita membabi buta mengeksploitasi alam raya yang ada dengan mengambil hasil tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Jadi tetap mengedepankan tentang keserasian dalam segala hal. Terima kasih.
1: Keserasian dalam segala hal ya, dan saya tiba-tiba langsung teringat bahwa bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan untuk tidak boros bahkan ketika berwudu ya, Kiai.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul ya.
1: Jadi ini menjadi salah satu contoh, walaupun sekarang lebih kompleks, tapi kan dasar-dasarnya Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan, Kiai ya.
0: Betul.
1: Baik, dan pendengar tidak terasa kita sudah hampir di pukul 6 pagi ya, berarti saatnya Mutiara Pagi Berjaringan harus berakhir. Namun sebelumnya Kiai, silakan untuk memberikan kesimpulan untuk topik kita di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih. Bahwa terkait dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia agung, manusia yang penuh dengan keteladanan dalam segala hal, yang pertama, marilah momentum Rabiul Awal kita jadikan sebagai momentum untuk mengingat kembali akan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya teladan dari sisi pribadinya saja, tapi teladan dalam hal berkehidupan bermasyarakat, teladan juga dalam kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Rasul ketika mulai membangun kota Madinah menjadi negara muslim, yang pertama kali diletakkan untuk mendamaikan suku-suku yang ada di sana, ada satu piagam yang namanya Piagam Madinah. Itu yang menjadi inspirator bagi orang-orang yang ada di PBB untuk menciptakan kedamaian di dunia. Sebenarnya berasal dari Rasulullah itu, dari Piagam Madinah. Di Madinah kan ada bangsa, ada umat Islam, ada umat Yahudi, ada umat Kristen dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Maka diciptakanlah apa yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah semacam satu kesepakatan bersama untuk tetap menjaga kota Madinah sebagai kota yang aman, kota yang melindungi kepentingan kita, dan kota yang sangat sejuk bagi orang yang berhuni di dalamnya. Jadi mereka-mereka saling merasa memiliki antara satu yang lain. Seperti Indonesia, Indonesia juga sama, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa memiliki kepada negara Indonesia, tidak terpecah-pecah oleh berbagai perbedaan, tapi memang kita komitmen, kita memang beda, tapi perbedaan itu bukan merupakan suatu yang harus dibesar-besarkan, karena kita sebagai warga dan bangsa Indonesia harus bersatu padu untuk tetap menjaga eksisnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, bahwa Rasul menjadi teladan bagi kita adalah memang sudah pesan agama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Nabi menjadi uswah, menjadi teladan bagi kita, terutama bagi orang-orang yang berharap rahmat dari Allah. Pertanyaannya, siapa yang tidak berharap rahmat dari Allah? Kita bisa hidup semata-mata karena kasih sayang Allah. Kita bisa berbuat ini semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek kata, tidak ada orang yang tidak butuh rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa butuh terhadap rahmat Allah, teladan satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai sudah berkesempatan hadir di pagi hari ini. Semoga nanti dipertemukan kembali di kesempatan-kesempatan baik berikutnya.
0: Amin.
1: Dan semoga pendengar, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semakin menguatkan iman dan juga membawa kebaikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan tentu saja tidak lain dan tidak bukan, semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhir kelak. Amin. Nanti amin ya rabbal alamin. Untuk itu pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan Mutiara Pagi Berjaringan di hari ini. Namun jangan kemana-mana, lepas ini kami akan mengupdate informasi melalui Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kedah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Karena sistemnya kita ini, kita memang tanpa ada bak penampung, langsung hidup, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa kehabisan.
2: Sebenarnya kalau mau pelayanan 24 jam, semestinya kita harus menyiapkan pasokan distribusi air sekitar.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak gunakan air. Selisih kebutuhan dan produksi air bersih di Kota Bau-Bau masih menjadi tantangan Perumdam Tirta Semerbak Molagina dalam memberikan pelayanan 24 jam. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Laude Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama, prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak gunakan air. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, W.O. Denurliani.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Adi juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
5: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bau-Bau maupun Kebambutan. Ini air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan karena pada saat kemarau itu debit air kondisi air tanah pasti akan berkurang.
4: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Dever, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan, air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
1: Karena sistemnya kita ini, kita memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa kehabisan. Cuma kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
4: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengolahan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Selisih kebutuhan dan produksi air bersih di Kota Bau-Bau masih menjadi tantangan Perumdam Tirta Semerbak Molagina dalam memberikan pelayanan 24 jam. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
2: Sebenarnya, kalau mau pelayanan 24 jam, semestinya kita harus menyiapkan pasokan distribusi air sekitar.
6: Selisih kebutuhan dan produksi air bersih di Kota Bau-Bau masih menjadi tantangan Perumdam Tirta Semerbak Molagina dalam memberikan pelayanan 24 jam. Direktur Perumdam, Joni Munadi, awal menyebut kebutuhan harian mencapai sekitar 7.693 meter kubik, sementara produksi baru sekitar 382 meter kubik. Johnny menjelaskan, angka kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan jumlah pelanggan aktif yang saat ini mendekati 13.000 pelanggan dari total sekitar 19.000 pelanggan, dengan asumsi kebutuhan konsumsi sekitar 120 liter per jiwa per hari. Pasokan air yang diperlukan jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi saat ini.
2: Sebenarnya kalau mau pelayanan 24 jam, semestinya kita harus menyiapkan pasokan distribusi air sekitar 7.693 meter kubik gas. Sementara kita hanya baru mampu di angka 300 hampir 400 meter kubik gas, jadi masih ada selisih. Nah, inilah yang kami sampaikan secara umum, bahwa kenapa hari ini Perumdam dan sebelum-sebelumnya belum mampu melaksanakan pelayanan 24 jam. Karena selisih produksi dan konsumsi itu sangat jauh.
6: Menurut Johnny, ketimpangan tersebut membuat Perumdam belum dapat menerapkan pelayanan air bersih selama 24 jam di seluruh wilayah Bau-Bau. Distribusi air kemudian dilakukan secara bergilir berdasarkan kemampuan produksi dan kondisi masing-masing zona pelayanan. Zona 1 yang mencakup Kecamatan Murhum, Betuambari dan sebagian Batu Puaro memiliki rentang distribusi air sekitar 10 hingga 14 hari sekali. Zona 2 yang meliputi Kecamatan Wolio dan sebagian Batu Puaro mendapat pengaliran sekitar 6 hari sekali. Sedangkan zona 3 yang mencakup Kecamatan Lealea, sebagian Bungi dan sebagian Kokalukuna mendapat distribusi air 1 hingga 2 hari sekali. Selain 3 zona utama, Perumdam juga memiliki IKK Bungi yang melayani Kecamatan Surawolio dan sebagian Kokalukuna serta IKK Waruruma dengan pelayanan distribusi 24 jam. Terdapat pula zona pelayanan khusus SPBM Pertamina di Kecamatan Betuambari dan Pelabuhan Murhum. Johnny mengatakan kapasitas produksi tidak hanya ditentukan oleh mesin pengolahan, tetapi juga dipengaruhi kemampuan sumber air baku dan sistem distribusi. Karena itu penambahan sumber air baru dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan air masyarakat. Upaya tersebut mulai dilakukan Perumdam dengan berkonsultasi bersama pihak teknis pada Juni 2026, diantaranya Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi. Dalam konsultasi itu, Perumdam mengusulkan sejumlah sumber air baru yang dinilai memiliki debit andalan dan berpotensi memperkuat pasokan air ke depan. Johnny menjelaskan, Perumdam memiliki keterbatasan dalam merealisasikan pembangunan sumber air baru karena kewenangan teknis dan pembiayaan berada pada pemerintah. Usulan tersebut telah disampaikan agar dapat menjadi perhatian pemerintah melalui dukungan APBN yang disalurkan melalui balai maupun APBD melalui Dinas PUPR, sehingga tambahan sumber air dapat direalisasikan untuk memperkuat kapasitas produksi Perumdam. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan terhadap puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk mengaktifkan posko siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan selama 24 jam. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara Adi Sumangarungka saat memimpin apel siaga dan simulasi penanggulangan bencana karhutla dan kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Rabu 26 Agustus 2026. Adi Sumangarungka mengatakan karhutla dan kekeringan menjadi ancaman serius setiap musim kemarau. Terlebih perubahan iklim yang tidak menentu meningkatkan resiko bencana. Karena itu kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada apel dan simulasi, tetapi harus diwujudkan melalui kesiapan personil, sarana, dan data koordinasi lintas sektor. Berdasarkan kajian resiko bencana Provinsi Sultra 2022-2026, 7 kabupaten dan kota memiliki resiko tinggi karhutla, yakni Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara untuk bencana kekeringan, seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara berada pada tingkat resiko tinggi. Menghadapi kondisi tersebut, Bupati dan Wali Kota bersama BPBD diminta segera mengaktifkan posko siaga yang berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi penanganan bencana selama 24 jam. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan patroli terpadu di kawasan rawan karhutla dan segera menindaklanjuti setiap laporan titik-titik api. Untuk mengantisipasi krisis air, pemerintah daerah diminta menyiapkan sumber air alternatif dan armada truk tangki untuk mendistribusikan air ke wilayah terdampak. Sektor kesehatan juga diminta menyiagakan puskesmas dan rumah sakit menghadapi dampak musim kemarau. Apel siaga kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dukungan sarana mitigasi dan logistik, penanggulangan karhutla dan kekeringan kepada Bupati Bombana, Bupati Buna Barat, dan Buton Utara. Kegiatan diakhiri dengan simulasi penanganan bencana yang melibatkan personil gabungan TNI Polri, BPBD, dan perangkat daerah terkait. Kita ke berita yang terakhir, tindak lanjuti kerjasama KPK RI, Kementerian ATR BPN dan Pemprov Sultra, Pemkot Bau-Bau, dan Kantor Pertanahan tanda tangani MOU tentang pelayanan publik bidang pertanahan sekaligus PKS integrasi NIB dengan NOP serta pemanfaatan zona nilai tanah. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
7: Kenapa kemudian sertifikasi aset ini didorong? Itu karena dalam upaya pemerintah pusat itu memfasilitasi pemerintah daerah menguatkan sistem pendapatannya untuk...
8: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau menandatangani MOU tentang pelayanan publik bidang pertanahan sekaligus PKS integrasi nomor identifikasi bidang atau NIB dengan nomor objek pajak atau NOP serta pemanfaatan zona nilai tanah atau ZNT. Penandatanganan dilakukan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Kepala Kantor Pertanahan Yusuf di ruang kerja Wali Kota pada Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Bidang Pendapatan Wilayah 1 Bapenda Kota Bau-Bau Fauzia mengatakan integrasi data tersebut akan mempermudah masyarakat karena data pertanahan dan perpajakan dapat disinkronkan dalam proses pelayanan.
9: Sasarannya adalah pelayanan kepada masyarakat. Seperti adik membuat sertifikat pertanahan, itu otomatis nanti terintegrasi dengan nomor pajaknya adik nanti. Awal-awalnya kan kita harus urus satu-satu ya adik. Adik ke pertanahan dulu, terus selesaikan pajaknya, habis itu balik ke pertanahan lagi. Nanti ini pas adik mau daftar, otomatis nomor objek pajaknya itu bisa langsung terakselerasi, terinput. Karena di data-data antara pertanahan sama kabupaten kota, itu kan terkadang ada sertifikat, belum ada nomor objek pajaknya. Nah, permasalahan-permasalahan seperti itu yang ingin diselesaikan.
8: Fauzia menjelaskan kerjasama ini juga mendukung percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah. Kota Bau-Bau termasuk daerah yang progresif dalam menjalankan 9 program kerjasama yang didorong pemerintah pusat. Sementara itu, Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau sekaligus Ketua Tim Pelaksana Fanti Fridayanti mengatakan 9 paket kerjasama tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pertanahan, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki tata kelola aset dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
7: Kenapa kemudian sertifikasi aset ini didorong? Itu karena dalam upaya pemerintah pusat itu memfasilitasi pemerintah daerah menguatkan sistem pendapatannya untuk membawa daerah menuju mandiri fiskal. Tujuan utamanya itu tetapi masuk melalui bagaimana menata kelola aset dan sertifikasi asetnya harus diperbaiki.
8: Fanti menambahkan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kerjasama ini juga menjadi tindak lanjut kolaborasi KPK RI, Kementerian ATR BPN, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendorong percepatan sertifikasi aset serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian penyampaian Warta Cape Town pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga untuk bijak gunakan air. Selisih kebutuhan dan produksi air bersih di Kota Bau-Bau masih menjadi tantangan Perumdam Tirta Semerbak Molagina dalam memberikan pelayanan 24 jam. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti sajian kami selanjutnya di Cape Town pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul dan LM Razidin Fatin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang pagi ini telah bersama kami di FM 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dengarkan RRI Bau-Bau melalui streaming di rri.co.id. Selamat mengawali aktivitas Anda di Jumat pagi ini. Insya Allah Jumat berkah untuk kita semua pendengar. Semangat pendengar ya untuk di hari terakhir pekan ini pendengar untuk beraktivitas, karena besok ini Sabtu Minggu bisa jadi akhir pekan yang menyenangkan untuk Anda semua. Jadi maksimalkan waktu Anda di Jumat hari ini. Kami akan temani Anda dengan rangkaian program acara kami, berita tentunya, informasi-informasi

Kini juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Kapten Pagi ini. Untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026 tetap di era ribau-bau, terus mengudara untuk Indonesia.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kita update beberapa informasi pendengar ke ruang dengar Anda. Informasinya tentunya kami ambil dari KBRN, Kantor Berita Radio Nasional, rri.co.id. pendengar, Anda bisa akses mau update informasi-informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri atau dari daerah juga pendengar dari seluruh Indonesia, gas langsung di rri.co.id pendengar. Oke, kita ke informasi pertama kita untuk pagi ini pendengar. Ini terkait mungkin cukup hangat untuk beberapa hari terakhir ini, selain ini ya, terkait kebakaran hutan dan lahan memang yang sudah terjadi beberapa pekan terakhir ini pendengar, yaitu terkait RUU perampasan aset pendengar. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengajak publik bersama-sama untuk mengawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Menurutnya pengawalan dan pengawasan diperlukan agar tenggang waktu yang ditetapkan DPR benar-benar dapat terlaksana. Saan pendengar mengatakan DPR telah menetapkan 15 Desember 2026 sebagai tenggang waktu pengesahan RUU perampasan aset dalam rapat paripurna. Ia menyebut penetapan tersebut menjadi bentuk komitmen DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga dan mengawasi proses pembahasan RUU perampasan aset secara bersama-sama hingga tenggang pengesahan. Menurutnya pengawalan perlu dilakukan dari waktu ke waktu agar komitmen tersebut dapat dijalankan. Ia juga menyampaikan DPR membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan terkait substansi atau isi dari RUU perampasan aset. Masukan tersebut dapat disampaikan melalui rapat, termasuk dengan mengutus perwakilan untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum atau RDPU pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, kepolisian resort atau Polres Bau-Bau terus memperkuat komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Hingga akhir Agustus 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau telah mengungkap 11 kasus narkotika, melampaui target 9 kasus yang ditetapkan untuk di tahun ini. Dari pengungkapan tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total hampir 200 gram. Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa peredaran narkotika di kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius, terutama bagi generasi muda. Rino mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Masyarakat diminta tidak ragu melaporkan aktivitas yang dianggap mencurigakan di lingkungan masing-masing. Untuk masyarakat ya yang punya informasi dapat disampaikan melalui hotline resmi Satres Narkoba Polres Bau-Bau di nomor telepon 0852-4154-7082. Itu dia pendengar. Kalau mungkin Anda curiga ada aktivitas peredaran narkoba di lingkungan Anda, segera hubungi hotline resmi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau, nomornya 0852-4154-7082, pendengar ya. Menurut Rino, seluruh pengungkapan kasus narkotika tersebut berawal dari informasi masyarakat yang merasa resah terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Ia menegaskan Polres Bau-Bau akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan ataupun peredaran narkotika. Langkah tersebut dilakukan dengan berbagai upaya yang juga menjadi upaya melindungi generasi muda sekaligus juga menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika, pendengar. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar pelaku yang diamankan diketahui memiliki peran sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika, bukan sebagai bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Kalau dari sisi geografis, memang Kota Bau-Bau memiliki posisi yang strategis hingga berpotensi menjadi salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkoba atau narkotika, pendengar. Pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari sejumlah kota besar dari luar daerah. Ancaman narkotika di Kota Bau-Bau juga tercermin dari jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau. Berdasarkan data yang diterima RRI 17 Agustus 2026 terakhir, pendengar, sebanyak 85 warga binaan di Lapas Bau-Bau saat ini menjalani hukuman terkait kasus narkotika.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat beraktivitas di pagi ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas Anda berjalan baik dan menyenangkan. Oh ya, pendengar, di mana saja Anda berada dalam rangka hari ulang tahun Republik dalam rangka hari ulang tahun ya, atau HUT Radio Republik Indonesia RRI ke-81 nanti pada tanggal 11 September 2026 untuk hari peringatannya, RRI Bau-Bau pendengar mengadakan lomba baca berita radio untuk tingkat SMA sederajat pendengar. Saat ini baik untuk adik-adik sudah bisa untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran tengah berlangsung, dan juga untuk materi-materi yang sudah disiapkan juga bisa diakses melalui laman pendaftaran yang telah disiapkan melalui media sosialnya RRI Bau-Bau. Akses saja Instagramnya RRI Bau-Bau pendengar, nanti akan ada cari yang pengumuman untuk lomba baca berita radio. Ada flyer yang memiliki barcode untuk Anda akses untuk pendaftaran pendengar ya. Nah, salah satu hal yang dilakukan setelah mendaftar adalah membuat untuk audisi ya, langsung membuat video sedang membacakan berita. Untuk materi berita dibacakan juga sudah disiapkan melalui link tersebut pendengar. Jadi bisa langsung diakses semua di dalam satu link itu ya. Kemudian upload ke media sosialnya, ke IG-nya. Nanti jangan lupa tag atau hashtag RRI Bau-Bau, mention ke RRI Bau-Bau pendengar. Dan nanti akan dinilai oleh panitia. Nah, kemudian dari total seluruh peserta yang melakukan audisi online akan diambil maksimal 40 terbaik ya, maksimal 40 terbaik yang akan kemudian tampil di babak final yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 September nanti pendengar, membacakan berita live langsung di RRI Bau-Bau, dan juga nanti akan kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Bau-Bau yang bisa Anda saksikan pendengar ya. Jadi ayo ditunggu buat adik-adik SMA sederajat di Kota Bau-Bau, jangan lupa daftarkan diri Anda ya. Kita selanjutnya pendengar juga update informasi bersama Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan untuk Warta Berita Sentral berjaringan nasional pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus